Ingkanat mereka ngavi nong dia zu hozo manta diri tamo jelis izo nahasadan di Ephraim Wong namut mindad timpu di EJ ajamain id kahanganku di Jovita Chin kaus de Ginavo Datuk Claudius Sundang Alex Kano Moikizod di Koni Lumpang Zombie Tuan di Steven Malubi sodop diti tadau doko onom nong dia zu mereka ngavi hozo songkoton i minangohis minangohis de Ginavo tokobo litino dari kana tumi ambus mungkin ngavi gana hozo songkoton kinang atau hozo manta di Andrew Nusisius, Bazad, Bazad.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nabar dinakan. Kita semua lagi kemuap tu tak 2 Oktober 2026 bersumuan kod 20 Rabiul Akhir 1440 Wau Hijrah. Lau Jumat dinakan, salam pengulu segala lau. Untuk dinakan sememangnya mengkala kita dembangi kemuap tu tak sabar VFM siaran sama Alap Bana. Bersama kan DJ Z dembangi kemuap tu dekan biasa kita bersiaran sebentar telu jam. Lekat jam telu ngabut, no jam enam kang kemuap. Jadi taruh jauh setia bersama kok kami demangi kemuap tu. Kok, diam segmen bok-bok tu pabaran kok pandai agak. Jadi kita akan sekungsi abar sambil-sambil kita berdayak kebangan dinakan semimun. Sihat-sihat selalu, daik-daik atai selalu kok. Nggak cukup kesihatan selalu, dinakan. Jadi dengan kita nempunan dok, kita yang pun saran sama dembangi ke muap tungkok lagu. Sini kita boleh berunsai no kok. Jadi suka-suka tak azan no tu kita kalah lagu yang barat jam malam-malam ada kit lah kok. Kita kalah lagu lekata Soro Siti Arlini Morlan Pelananku. Sebelum menerakan aku yang sekungsi kau dinakan semimun pan posok ni. Waktu solat azan asar untuk dembangi ke muap tu yono tak jam telu 20 minit ke muap. Untuk kawasan kota Kinabalu kok pan. Kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pembingin sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan kok pandong melangan diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kok pan niat buat dembila mesti no adil kok pan harmoni untuk semimun pihak kok pan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kok pan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar
1: untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-3-4-0-3. Balikan ku 0-3-4-0-3.

Nilai-nilai murni sedong kok panjangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.

Allah Subhanahu wa taala mar'an anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Niat mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu niat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawanya kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penatua hukuman penjara nya ngelimpasan 3 tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kad pengenalan. Ko pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dongkom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemang.
1: Ngerati ko dinakan setiap 43 saat dekau beklah penerluan untuk menuan keperluan petenek tak Malaysia. Setiap dekau beklah anundermaan akan penroses ko penagi tak telu komponen penting yang plasma, sel lah, darah ko platelet. Plasma mengkebiak 55% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek hemofilia, petenek teruat tuno, letrik, gangguan pengelaan ko SIV. Sel lah, darah pan mengkebiak 45% keperluan lah. Mengkebiak pengguna petenek trauma, pemilaan, anemia, lah ko gangguan lah. Sementara platelet dekau berdatus keperluan lah penerluan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pemilihan penting ko gangguan autoimun. Tenutan kempen ngederma lah tak kawasan psikotan dinakan antawa hospital. Tiap titik lah anu ngederman, kolin lamat, nyawa, jomos diri.

Dina kena assalamualaikum. Kakak lagi bersama kau di Jazzy dan bagi kamu up tu. Buat ni tak jam bok-bok lah kau. Telur 56 bok ni. Sekejap lagi. Jadi nanti dikit ingin kongsi ti untuk bangan dinakan Semimon. Dia pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ussak. Dia ngelagan isu pelarian Myanmar tarus benuat nutan pensingkotan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar 1476 pelarian Myanmar Boy Indonesia mulai diom fasa bok-bok secara teratur berperingkat kopan berperikam Malaysia. Engkau ngedukiru aspek keselamatan dokumentasi kopan persetujuan jomo terbiak. Pikat tupan dia metagap lagi pengurusan isu migrasi secara lagi tersusun kopan bertarusan. Sumbernya lekat Kementerian Dalam Negeri dinakan. Jadi nantu yang lagi tu tak tidak ingin sekung siti engkau engkam dinakan ngeruwa Convention Integriti Tadbir Urus Kopan Anti Rasuah Kita 2026 akan penerun tak 6 Kopan 7 Oktober 2026 ta SICC Kota Kinabalu. Jadi edikit info ni si engkau pan dah tinantu yang pun info dari boleh kongsi ti betul dong ada bulan 2 bulan ha. Jadi nantu terbiak lagi ngeruah dikau lagi pabaran pasal Dyslexia Awareness Day Talk Kopan Workshop 2026 anu akan penerun tak 3 Oktober 2026 lau Sabtu nimpon lekat siam sensau ngabut no 4 kemuap tungan ni tak perpustakaan negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Amun kamu ingin tilau ataupun ingin daftar boleh hubung atau WhatsApp kosong dikau pituk dikau 56 siam wow ha, jadi enoh dinakan. Jadi demangi kemuap tu kita kau baru jamu cerita kau santai-santai je kemuap tu. Aku pun cerita dia bagi kumap tu. Tapi jam 4 kang lah perlu aku untuk kam. Tapi aku ingin ngerati pan kau barajomo lekat pandangan kam lah Semimon kau kita ingin pan ngerati barajomo bangan pengkalai-pengkalai Semimon yang kali kita bagi kumap tu kau barajomo ian perkara paling dikit yang buat birasun reguan sedikit-dikit ni ian kau benda kecil yang buat anda rasa dihargai kita ingin ngerati pan dinahkan. Cuba sekam sekungsi kau kita kok mana tahu cerita itu barat jomo boleh penikiran pan kok. Jadi lepas tu pandai pan kita amun barat ni DJ san kinum-kinum no kok rasa sanang no ateku buat kinum-kinum dia aku ngedak kami tu dalam live tu kok. Amun barat ni DJ nangis kau sab nyak sabah kunut kok ya masyallah. Jadi cuba sa barat jomo benda diki yang in perkara paling diki ataupun benda paling diki yang buli kam resoh dihargai kok nergon bana terso macam kok dengan ibaratnya barat jomo kok kau buat ni kau tak rumah jomo kok terus berana bos kam bana ni nak kau buat bagi tak kira ni amun kam yen perkara-perkara diki yang buat kadang-kadang jomo terlepas pandang lah kok dokonnya terat kita kan bagi cukup perkara-perkara ke aja kok mungkin kamu boleh kongsi kok kita demangi kemuap tu kok inan tu nak cerita kita demangi kemuap tu kamu nak kok cuba sakam kongsi kok kita ingin ngerati lah barang penggalai tu Semimon boleh kongsi kok kita pun live TikTok baru dosi pasang kok ngam-ngam no kok tak jam 4 no penghargaan tadi bana ian menyebabkan kereso macam dihargai gena te ya. Jadi payah-payah pikir benda dau ian menyebabkan reso dihargai bana tak segmen kedua siaran sama alap bana kemuap tu.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Siaran sama Ala Bana dinakan ko. Yana Barbie sihat pan. Cuba dukan posok tak kami ampun Facebook page Sabah VFM un si bay post kume bau dok si ko. Tikito biun bay post kume je. Boy post ku si me yen barak kume je. Cep. Yang ka pekoro paling diki ko yang buat bi reso bi neregon terus Melayu ni benda kecil yang buat anda rasa dihargai ko inan tu ko tadi no aku tilau lingku ian pekoro paling diki yang boleh buat kam reso dihargai ai tru ano aku tak terasa ko lek game itu tak live tu mana-mana ada ke patut ko barak ni pekoro paling diki yang buat rasa dihargai amun aku masang lagu ni. Amboso no komen kami di reso sanang na panatay reso dihargai oleh DJ Z para kamu na matay. Nya sudahlah amun live tu iko mana jo mengomen ko laju mana menik menjata. Akhir ni reso dihargai aku tau. Terima kasih DJ. Macam salah tajuk aku tau. Bada dokan aku terua atik balik tau. Kau dia bagi tu aku lagu dau-dau kok. Alah, teh pikiran ti lah pelan-pelan ada kan selek-selek lah. Ih, selalu lagu dadu aku selalu masang amun aku turun minggu tau lagu betah lagu bau. Selalu aku kan masang ni meko. Umpan si maku ling ni, Zi, yang lagu paling bau bana ling ni beposok. Pasang bidok ba eje beragai. Lagu paling bau bana beposok mi tu ndak aku si diam list tu, buat ni beposok dilau tu dinakan ah. Lagu 1 bulan 10 nak bau dah posok di lau lagu lekata Soro Mazlan ngintam dembilak selang barat ni ah ngintam dembilak selang gogo no agak ku ai petio tu dia kena paling dikit lagi amun nyak tekala lagu eh. Susah aku dinakan mana. Susah aku ngatur barang pengalih jaran sama demangi ku mau tutup. Kau pintar-pintar gay, kau belakar. Belakar gay mana itu konta aku lek segmen eh. Mana-mana pencari ikhlas bananya. Tetangkis lek komen-komen eh. Nyana aku tutur pasangan lagu bismi mana bagai. Alah teh. Aku tila ungkam. Yang perkara diki yang buat biang reso. Kam barajamon regon banan. Kek ku aku. Gini kasih ku aku teruak tu ah. Cuba dok. Go. Senyuman apa ni rasa dihargai sajuk anak tekatai. Nyana aku betul-betul kalau bina lagu tu siaran sama Alabana.

nyondaya upaya dinakan ko ibaratnya dokon kadang ku betiru no tuh nyondaya upaya ku dinakan mana semua generang aku. Hai, aku marah sih. Kok kita sih ingin sekongsi engkau, Barak Jomo. Yen pekoro Barak Jomo paling dikit yang buat mirso bin reguan. Terus aku sempat ruak gadina kan negai pekoro paling dikit yang amun DJ masang lagu Barak. Terus pekoro yang buat gaya rasa dihargai. Yen lagi bayang do iko mana Jomo ngomen bagi pian nanti masang lagu es menang bagi. Tapi pian go pian pan terima kasih yang mekale kiti yang hendak kiti minggu-minggu tungan bi mudah-mudahan kana lapala perso bi sihat-sihat jo selalu ko. Cuba ada kam sekung sing ko kiti yang perkara paling diki yang buat birsoh ni regoan bana. Ha ko. Unsi de bagi si mara aling ni ngeden anak ni ngogo. Yen ngogo school perso ni regoan na bara ni. Ala bana si go mak bagi dinakan. Ko. Allahu Akbar. Ang amun kam yan para jaman Facebook pesa ka coba posok do kam takam yang pun Facebook Saba VFMV gude un Messi boy post ko coba kam nulis me. Ko segul no me bahasa ko be buat ko ta post te ko. Un Melayu ninja ta un sama ninja ko. Jadi coba sekam nulis me yang ngendak kita kata lain pun boleh yang ngendak kita mekale kita memeruma promote je ko boleh pun muan tak kita yang pun WhatsApp. Terima kasih tadi kan tipe Max Pak Maksun yang selalu mekale kita ko. Bara Azmi ucapan terima kasih cukup. Terima kasih se. Ko. Ya lagi coba sa kam kongsi dong kok kita dembangi ke muap tu kok. Untuk bagi marak senyuman. Kok kinuman jomo pan boleh muat kerasa dihargai no. Kok buat ni pelimpas memundak no. Buat ni ngejeling bagi motor ni sampai dokun. Payah banan no kok. Hai saman tengah tu kiling-kiling jomo lek tuturan di tu marak gai. Enya, enge bisa sin. Abar alapasan, terima kasih. Sini lagi cuba sakam kongsi dok kak kiti kemuap-kemuap tu kok. Baru kiti cerita-cerita kok. Aku akan pasangan kam, kok. Pasang kukam lagu paling bau be posok diam sistem tu. Sana aku penyak lagi be kali ni si. Sama-sama sak kiti kali ni nak kena. Yen kau buat bitu awan nah. Unda bagi masang lagu sama ko pasang gay ko radio yo. Unda bagi me terakhir ini gay ko jomo sama kali jo. Ko biasa no Rasa dihargai ban kita ko. Aku terus rasa dihargai bagi. Jadi palap-palap kami minggu-minggu aja tungan bibitiru dinakan ko. Uran kami meluar eh. Coba sekam sekongsi kok kita dembangi ke muap tu. Coba sa tungan-tungan bibitiru di low. Uran ko undang kena kuasa menik buik ni ko. Kita ngendak sebetiru tu. Dan bila pantai barat tu dokon niat tu ajak bontak aku doain nanti bawa dosi berpeneluak. Bawa dosi teru update ta, Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan bila sahabat mi tu kongsi gai bagian pantai barat. Bagian ranau kau pan kota Blut. Uyuran tau. Lepas saya bagian pedalaman Tambunan, Sok, Keningau, Sepitang, Tenom kau pan Pensiangan. Bagian Tawau, Kunak, Lahat, Datuk kau pan Kalabakan. Bagian Sandakan, Kinabatangan, Paitan, Labuk, Sugut kau pan Telupit. Bagian Kudat, Kota Meruduk kau pan Pitas. Uran dinakan lah. Amun jomong ngingot atau melian aku ian makanan kenginanku barat ni. Aku alam sih kok bagai kok. Bana-bana sana aku benelian kerupuk nopan sarang bana no watai ko kok. Pasti kasih barat ni nunduk mulai keke luak kebi barat ni. Nya uran. Ajo DJ please ian tua. DJ itu bagai no pekar dikit bagai ko. Ui tuan. Amun jomong ian lagi. DJ alap kumop minggolat no. Selamat kemuap minggu lat no. Dutaku moso susah. Mamun mitu nyak no jerebu bana ko. Alhamdulillah sihat-sihat no yang pun anu ko. Kudat panas berat mazlan si mitu. Jadi pasang tidok lagu paling bau tu dinakan. Semua-semua sak kita kali ni pat-patai tulis bidok ngomen dok kam. Ko yang pukoro diki barak jomo yang buat mirso dihargai bana ko. Atau penerguan bana ko. Kali ni lagu kata suruh mazlan tu dinakan. Amun jom malam bang duti lewat tu nyamun kau. Kita banyak tersiaran sama lepana.

0: Oh iya, yo sapik tuh. Nah, sepuh.
1: Unspu mega DJ Baraloha. Nyanurun tambang kutu mule. Senono luman. Lantah nak kau menyono. Jin barak tenggiling tu janjinya bana DJ alalala. Barak summit sebitu banat yo yoling ni langkin watangan yo setemu ku aku. Wah, oh, amdam jam bersinta ah teko alangkat yo ne sanggup ngogo ko. Okey, sana lagi. Cuba kami segung singko kita demangi kamu up tu. Barak Naim Kebi nulung bangan pak memia kerabau masa aku dikit-dikit. Wih. Memia kerabau ga memia kabau. Pianan rusak nergon mana? Bu dikit mana lagi kau masa enak? Amun kabau boleh naik pikiran kerabau ya mana? Yun penik kambing jo. Amun kambingnya dikit. Amun kambing oyo kok. Senoyo napanya sanggup tau bananya sanggup opo betis ni. Gengak ketinggalan. Okey lah, isi cerita kan kalau kata live TikTok tu mangi kemuap tu dinakan. Terima kasih kamu semua yang kakak lagi bersama kau kiti kemuap tu. Kau sadar ya sadar empat setengah tu dinakan kau. Jadi mudah-mudahan kamu semua sihat-sihat jo. Kita pun segmen demangi kemuap tu barak jomo kau. Kita santai-santai jo bercerita demangi kemuap tu barak jomo. Yan perkara paling diki yang buat biang reso kam nergon banano. Ah. Yan barak nulung mandi matokan daun-daunnya unbuy pipe. Oh, bana-bana. Bana-bana pandau kok nyon buat paip kok. Am kami un tapi gak kok buat paip anu lah. Buat paip leket jatah belut deh kok. Tenarek sampai merumah. Ah. Ya nabar DJ lo aki Naruto aku tuh Hinata beralap. Nah even terus dihargai bana no kue. Okay, sen lagi. Cikgu Sky tu awal bana kau posok. Sky, maku lagu tu berani. Penutur lagu. Yo, waseh dokonyo. Jaida Sulaiman, terima kasih. MJ Cleaning. Sebab jawab mesti caring barat ni. Ya lagi. Waalaikumsalam. Yow. Sen lagi. Pakcik Gasi, Majlan Pipong. Yang ngedak kita panggil kemuap tu Naim KB. Pencari ikhlas kok. Ibu Ila, Laila. Inan tu bagi tu orang putih. Orang yang tu orang Korea tu nyak tu boso. Hinata, guru tawakal yao. Jalan Jamri, Kasim, Sima, Mr. D. Ha, kok. Semimun tekam yang hendak kita mangi kemuat bu. Sumet kok. Sihat pan? Alhamdulillah, mun sihat-sihat jo kok dinakan nak. Daudau mandi telaga jo. Cuba kamu sekung sing kok kita dinakan lagi. Terdua lagi kita cerita kok yang perkara paling dikit yang buat biang kam reso nirgon bana kok yang rasa dihargai bana barak gai. Ha. So kadang-kadang barak jo kok kita nya perlu muat perkara yang oyo untuk muat jo moy reso bahagia. Kok cukup barak jo kok dika ucapan yan. Terima kasih kok. Kadang-kadang jomo tilau abar ya nabar kok. Ataupun baru jomo sekadar un masa yo perlu bana. Cuba saamun kam. Eno ko nat natoran kami ya terus dihargai pan kami ya barat ni. Ya nagi amun bosono komen-komen kami. Saya ko mana gay tau mana. Bagiku barat sumet amun kita nolong jomo. Nya aku tilo muker ya uren kan ya. Hadir leket aja ya barat darah Portugis. Salang kau uren ni pen lain mana no go. Terima kasih Mimon yang ngendak gitu semimon. Cuba kamu kongsi lagi. Kongsi lagi. Setakat melanja aku piping penau bos no barat Inata. Eh bos saya apa ya minggu-minggu. Kau mana-mana semua penau bos. Mana-mana. Sanang no teata ya. Waalaikumsalam. Ih, gak itu masam-masam tu tau mana. Nya buli pausing balik ke DJ balik-balik terakun. Mana-mana tau. Alah, kok samping-samping kamu tau. Belakar mana kamu kemuap tu am. Okay, yang indah kita mungkin boleh posok tak kami ampun Facebook pes apa BFM pan me unboy post kusik. Kau kan boleh ngomen me dinakan pekoropan diki yang boleh muat kau mereson regon bana. Dong kau tito bana zi kau. Kang kau mereson dihargai bana no kau. Okay lah, kita tidak dayak lah lagu inan tu kau untuk jomo supaya yo reso dihargai bana pan kau. Jadi kau mereson sanang atai kau. Jadi aku pun sanang atai. Yusri Kasim nasib diri seran sama alap bana.

Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah? Cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru no kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Macam-macam urusan yang dia buat tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po. Xie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kap kun kap.
8: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Terima kasih dinahkan ko. Jomo ba unyo mo marami tu baran rasa nurgan pun aku beneran terima kasih ya baran ikam rasa komen ko. Papa baran ni ngelandung. Sinagi mitu tu baran dina keras na Yusuf si. Kakak Sadia Maldini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ Bu Sadia lekat Kampung Jembulang ya nabar. Nenda barani assalamualaikum barani lekat kota Damansara Singor Uran Mito barani Selangor Singor Urana Naim KB Bintulu Sarawak barani cerah-cerah jotu minggu lagi coba sakam sekungsi ko sekurang-kurang ni ngerati pan kiti ko am kiti diam konti tu nanya no terhati main meluare Dau do aku DJ ngeranggas do aku lingin kan ranggas tu ah kajap lagi mulai no tu barak gai. Jadi palap-palap kami yang mulai edinakan na. Coba kam kongsi kau kita dimanggi kemap tenakan nian pekor diki yang boleh muat kam reso barak jomo dihargai bana. Barak sadia siling mitul kan jembulang tuaran cerah-cerah josap mitu tu. Jadi alhamdulillah kok. Aku sedih lah, selalu kam kali kami dekat minggu, dekat TikTok kah, dekat radio kah, Astro kah, kok, RTM Klik kah. Kiko mitu marah ngeda TikTok, kok, dia bagi marah RTM Klik, dia bagi marah Astro. Jadi, yang ngeda lekat kali dekat radio, terima kasih Mimon. Yang barak jomo ko tetap un unpak ko barak ni ko untuk ko jatuh seseran sama ko jam telung ngabe jam 6 ko oyo bana soror radio ni kena rogom na ko tito ba name penok ko ni ko kampung kali aku tito jo ay nyak boleh ke ko. Jadi yang perkara paling dikit barang jomo perkara paling dikit mana yang buat kamu reso dihargai bana no. Yang perkara buat bi ko bajam pesan perkara paling dikit ko buat bi reso dihargai bana. Unsim itu marak ling ni amun unjo membelanja aku kupi ko di DJ barak ni. Ami marak terima kasih pesan mana no tai ko barak ni. Wah unjo mo bagi ko. Lamsin waalaikumsalam selamat kemuap dinakan. Jadi lebih kurang 14 minit lagi kita akan mengkali abar-abar diomlat. Jadi sentioso jogo-jogo minggu-minggu pantungan bi sebab kita ngendak si dengan kuasan tak sabak kikon kuasan lah. Kita ngendak mitu tu kau nak biru kau maksudnya uran. Dia bagi tu tilau barat ni pian cacat mai kota blue debra ni si. Pian cacat ni mengkam ni negara. Kita ngendak si sab amun barat jomo tandawan cuaca lekat tak meteorologi tu kau. Dia lah ini punya mati laut dah lah ini yang untuk pakai kami tu nantu kan untuk live-live kan maka dikau jadi nakan nah. Para sadia ling ni makan lekar radio miak bu teto mun kali ko teto DJ syukur namun kembali ya dong jangan jomo ali-ali eran ngedak ko ini eh. Pian ko pian pan terima kasih ngam dina kana ngejogo kesehatan betiru musim-musim muran tu ko. Resoku dihargai yang menuun mepian aku ke muap tu DJ barak pasi gasi. Jadi bu kalian ada barak pasi gasi air gosok nergon banana yang menuun jomo mapi. Rudy B takdir rengkiti. Ini ko nangis dia matai jo tu DJ barak ni ini. Dong nangis dia matai dinakan. Mangan diam bagas ni kok pedih bana eh peneluak okay? Peneluak tangis eh. Yang lagi amun DJ nut lagu ui barak ni kek kok ui se barak lagu mila tupe eh si kok Tito sebab kau. Okeylah, kita kok ngalak-ngalak reso berat jomo kok sambil-sambil kita berdaya kemuap-kemuap tu kok sambil supaya kamu sanang atai kok nyak stres-stres. Eh bu esiling ni ay maafin aku DJ supaya sanang atai lah kok. Alhamdulillah kok amun berat jomo yo tu kok lo kata kerja marak kamu yan marak ni sanalam no marak ni sanalam no sambil kinum-kinum sanang banan atai ni. Jadi kalian kama Ray Limbu kang ata yang menangis dia matai barat dinakan terus na Yusuf ko nah langka Limbu. Jadi dong ui iko bana dia bana ning ini eh. Terima kasih Lamsin. Ko san panya yang rating sama dinakan na lucu yang rembia. Ais pen rasa dihargai no aku. Arbi sidik bara mama wadah dunia memang temban. Pakunya
InsyaAllah kita akan masang ni kang. Lebih kurang 10 minit lah Suadina kan. Kita diam segmen Demangi Kemuap tu ke, sambil-sambil pan kita berdayak, sambil-sambil pan kita barat jomo santai-santai ke. Kita sambil cerita yang pukul diki yang buat bikam reso dihargai bana ke. Kau bana si marak mesan mohon kupi ling ni. Yang penau bos no tanang nota ini. Kau, eh tapi ini tu reality tau. Mana-mana terjadi. Enggak kok kuri-kuri. Untuk bagi marak senjomo setakat senyum jawapan sanang nota ini. Aku lebih ses marak gai. Untuk bagi si marak ling ni asanya benelanjan kupi ping pan sanang nota ini. Lanjut ada tu DJ tu muntah bunda tingot tu DJ kami bagi ribut RTM duh. Dia musim peranak sanang no atai ku berambah Allah sang no lagu ku. masalah saiko tu tau. InsyaAllah pasang tidak nakkan. Nah jadi terusnya bersama kok kami dinakan sebab 10 minit lagi kita akan mekali abar-abar diam lah. Buat bosok kang diam segmen pemepusan, segmen menek-menek lagu. Jadi lagu-lagu yang ingin paku be tulis bi. InsyaAllah kita akan masang nih kang diam segmen pemepusan. Kaya dongkom barajom risau. InsyaAllah pasang tijo lagi sempat masa saya pasang tijo. Kita berdaya dong kalau lagu-lagu tak sorong putri Nur Ain. Kuda kakang tu sebenarnya nih kok dardau kok aku selalu macam pikir ku kuda lagu anu te ya ne kuda ngalai ah pikirku aje rupuan niniya dinahkan kuda kakang lepas sebut tikale berapa cari kelas asal mule ndoe nambut muda beluang ningkok lagi unon escape kursonya narge banano aku nah kale kama untuk ndondo si la si mara ling ni amnu nambut yang muda beluang ningkok lagi unon escape ni yen nate kupi-kupi ni kako ah buatan biar buat dinakan. Habis cerita amo nyaun nopan beraja mo mamis-mamis ne kok benatan buat putek jo asi jo kok bagian guys. Oke lah dinakan terima kasih beraja mo kok kadang-kadang san nya perlu pekeroyo pan untuk buat kiti sanang atai kok untuk kiti mo terus dihargai kok cukup kok pekoro-pekoro diki pan sarang mana no atai ti kok jadinya susah te kok jadi kiti belajar lah dinakan nah. Kita belajar cuba lah untuk supaya kita reso dihargai barat jomong nggih kok kita jo tapi jomong lain pun reso dihargai wah bege. Jadi kita kalau baru-baru dia melat sekejap lagi kita berengkol lagu kuda kakang kopan musim peranak tasiran sama alap mana.

Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Meningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kedurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penglihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru no kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

0: Tukar tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Perpaduan kestabilan kopan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS Wadah Kebudayaan Sikap Prihatin ke Sukarelawan. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama ku aku Izzy Oleh, Diam Abar Sabah VFM, siaran bajau Ling Sama. Perpaduan kestabilan kopan keselamatan perlu terus penetagap untuk menjamin keamanan kopan kemakmuran Sabah. Yang dipertola Tun Musa Aman Marak, kestabilan lat penting bana sebagai dikau asas tak penanggunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan kopan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap di Maidan Dinner Club bersama Kok TYT Kopan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Tak Kota Kinabalu, Agensi Keselamatan, Kopan Pendaras Kuasaan dengan peranan penting dia mempertahan kedaulatan, Kopan Keselamatan Laut. Khususnya Koyuan Pebuayan Kopan Tungan Strategik Sabah Tarantau Asia Tenggara anu nuntut kewaspadaan Kopan Kesiapsediaan Bertarusan. Kerjasama semimun pihak PAN perlu penetingkat dia mengempastian pendaras kuasaan keselamatan benua engko lebih berkesan. Tun Musa PAN utmau semimun pihak supaya nyak meberen perbezaan kaum, agama, kopan politik mekerat keharmonian setiaun. Sebaliknya, tarus nonom persefahaman kopan sikap saling hormat diom kalangan kita. Gerakan pengguna siswa GPS perlu tarus penetagap sebagai wadah untuk kebudayaan sikap prihatin kesukarelawanan kopan saling tabang diom kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan diom negeri kopan kos sara hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Marak tebiak ni GPS diom noben isu kos sara lum perlu gununa sealap ni tak keluman mahasiswa. Terposokno nutan pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB tak institusi pendidikan langa IPT. Beliau marak bege boja nempurnaan program advokasi kepenggunaan diom aktivisme belia kepan pemetekuan geran IFB anu nyogo lebih 1,000 mahasiswa tak UITM cawangan Sabah kampus Kota Kinabalu. Ngabut betiru un Datuk Siam Punam GPS tak seluruh lat terposok no 34 GPS tak Sabah, kopan 56 GPS tebiak. Dia mengejayaan IFB tak IPT masing-masing terposok no pituk tak Sabah. Perian liut tak penampang. Ngabut 4 kemop sini, Datuk Siam Pukwau orang pertemban lekat 66 buat keluarga pesindung tak telu PPS. Nutan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, PPS St. Paul Kolopis, nagu jumlah penduduk paling ramai ialah 44 orang. Tunutan Kompleks Sukan Penampang, 67 orang, Kopan Dewan Huguan Siau, 47 orang. Liut Ntudatu Mekerat 15 buah kampung, sementara pengurusi JBPD Penampang, Noemi Dina Johnton anu tenemuan le RTM Mara, Maidan Majlis Perbandaran Penampang bersama Kok Jabatan Pengairan Kopan Saliran, Kopan Jabatan Kerja Raya sedang mantau keadaan suang Kopan Sistem Peparitan tak daerah tebiak untuk mikilo pasti tungan anu bengen risiko liut. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Koppex tarus moyo peranan ni dia menabangan mepenik kesejahteraan anggota ni kepan nukung penanggunan sosioekonomi Sabah. Pekeroe antara anunium pekatan dia kunjungan hormat pengurusi ni Datuk Dr. Saad Awang Damit tak setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Zainuddin Aman tak pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Sabah tak amis. Setemuan depan muan tumpuan dia perkembangan Koppex sebagai kopan peranan koperasi dia menedion perkhidmatan kopan kalapan anu menok keperluan anggota ni. Bertenangun tak sepudembangi bulan Ogos 1,963 Koppex anu nimpon ni berteras ko aktiviti kredit bertiru memperbagai operasi ni dia mendedangai sektor strategik. Dokon ko perkhidmatan aranu, kesihatan, pusat dialisis, penanggunan perumahan kopan aktiviti import, kopan ekspor. Perkembangan terbiak pan raminan usaha Koppex diam sesuai yang pun peranan koperasi untuk keperluan semasa. Alinang bagian potensi diam menyumbang, diam metagap lagi ekonomi, kopan kesejahteraan masyarakat.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

Mayat dangan dela 27 tahun penasoyon labu ndiom parit sebab kemelangan penemuan sensaung sini. Semasa ni Bung Artiam, Ketua Balai Bomba Kepan Penyelamat BBP Lintas Nor Syarian Abu Hari Mara. Mayat mangsa penemuan kira-kira 2 km lekat tak tungan kereta mangsa anun laporan terbabas tak lan kawakan tak kemuap amis. Operasi memiak kepan penyelamat benuat tak kawasan parit anu ngubung anak suang engkau pan makai kaedah memia tak permukaan. Pihak polis boleh ngesa mangso ngemban operasi penelan lek 22 orang pu anu panut mekebia aset kopan jentera lekat BBP Penampang. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu muat ops bersepaduh penguatkuasaan Akta Makanan 1923 kopan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta WAU 52. Tak ada dangai tungan tak Asia City Bandaran Berjaya api-api kopan warisan square. Nutan kenyataan Jabatan Kesihatan Lat Sabah operasi. Dijayaan oleh 565 orang puk kesihatan tupan meriksa 62 buat premis makanan lekat 56 restoran, 4 kios kopan 2 bakery. Lekat jumlahnya 12 buat permis perlu nendok tindakan penombolan mekebiak siam permis. Anu bengit masa ala urungan prosok dokan kot tikus kopan lipas. Selainnya telu premis lagi kulit markah pemeriksaan kebersihan kurang lekat 65 pedatus. 42 notis compound section 32B Akta Makanan 1923 boy peneluak tak dedangai kenyak patuhan nutan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2000 siam. Dokon kok sekait kebersihan, kopan penyelenggaraan permis, kawalan prosak, pengurusan segik pakaian kopan kebersihan diri. Pengendali makanan kopan kaedah, tungan nagu makanan. Untuk penguatkuasaan akta WAU 52, WAU notis borang 2 nut peneluak serta operasi. Nyaun rampasan barangan, boy nerekod. Warga Kerja Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah ni ngoton sentiasa medau integriti, disiplin, profesionalisme, kopan komitmen. Dia muat tanggungjawab anu boy tru amanah. Perkara tu boy nyata, boy beneran lek pengarani Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof. Dia melawatan inspektoriat kopan pemeriksaan pejabat immigration sempurna. Lawatan depan mekebiak pemeriksaan terhadap aspek pengurusan kopan pelaksanaan tugas pegawai kopan anggota epan dia mengempastian pemetekuan perkhidmatan luman kok lebih lancar cekap kopan sebia engkok ketetapan an kopan peraturan jabatan. Diom perkembangan semua pemeriksaan inspektoriat pas kerja ekspatriat nut benuat tak sekitar tawau kopan sempurna. Pemeriksaan dijayaan oleh Pegawai Jabatan Al-Ehwal Diomlat Kopan Pendidikan Kopan Pegawai Jabatan Tenaga Kerja Sawangan Sempurna. Usak tupan raminan komitmen berterusan pihak pengurusan paling langa JIM, diom ngempastian mutu perkhidmatan awam sentiosa untak tahap cemerlang. Kopan sebia engkau aspirasi jabatan supaya sentiosa berintegriti, profesional, kopan mesra. Persiapan untuk majlis pesat tanah projek penanggunan IPD Nabawan tak perumahan sedong benuat. Paling bau Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwan Shah Abdul Basir muat lawatan kerja tak tapak terbiak. Lawatan anumuan tumpuan tak tahap kemajuan fasa buat-buat mekebiak kerja-kerja tanah. Selain nanda utungan anu terkilopasti sebagai pelaksanaan majlis pesat tanah pandi jangka tak entorong Oktober tu. Beliau mengingatkan supaya pihak kontraktor supaya kepastian kerja-kerja persediaan mekebiak lan posok tapak penyediaan pentas kopan kawasan parking Niroto kopan truk kemas sebelum 15 Oktober. Epan dia mengepastian semimon persiapan tak tungan kulit senelasai lagi awal kopan undium keadaan teratur untuk kelancaran maidan tebiak. Lawatan Epan ngeruah di bagian dekat pemantauan berterusan dia mengepastian pelaksanaan projek luman nutat perancangan. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi perpaduan kestabilan kopan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadah membudayaan sikap prihatin kopan kesukarelawan. Begini abar-abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

0: Siap siogo calon peperiksaan ngodopin sono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempoh peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban.
1: Jadi sentiasa jaga-jaga dinakan san minggu je tungan bebe tiru tu kok musim-musim muran. Nah, purik pitu nak ti un liu tu kok dinakan. Jadi sentiasa jaga-jaga lah. Kok pan untuk kita ti kok ikut bantuan media sosial kok jomo ibarat jomo ya nah. Am kita bawa di sepen kali abar si kok cerita kok kereta posok diam parit kok unda bagian ngelanggar yan ngelanggar liut. Jadi untuk kita di kawasan ni memang terua berjumpa liut dinakan yang jumpa bani pelimpas dong notek bani-bani penut pelimpas dinakan ha. Lebih-lebih yang kereta tidiki kok kita yang ngerati pian lolo memunda eh. Jadi sentiasa jogo-jogo dinakan. Jadi ketika kali lagi dalam segmen mana-mana lagu tak torong siaran demangi kemuap tu tak 2 Oktober 2026 gakal bersama kau DJ Z. Sehat-sehat, talap-alap, jo semimon kok. Kita berdaya kok lagu starus ni tu yang berpena aku lebangan dinakan ti semimon. Kasih ti sampai matai lekata suara Idham Yusof. Genti sanatai Rosmawar binti Muhyiddin berpena aku le dinakan ti si pencari. Ian si orang-orang ni pencari. Tahu tak ian si orang pencari ni. Lepas saya bawa Rosmawar tu si iku benda-benda memaku ni kok. Salah dengan ni si dinakan ti Kak Yati. Jadi kita berdaya kok dua buah lagu tu tak seran sama. Alabana.

Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Meningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum bue sesukup ni. Kedurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-tio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru no kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

Kaumaku. Lagu Raya Banda Kapan Asri Dinakan Mau Kita Torong-torong Siaran Demangi Kemap Tu Untuk Dinakan Semuanya Mekala Kiti Kok Dekat sini lagi jam 3 yang ngabut no torong-torong siaran tu. Terima kasih better setia bersama kau Kitty. Tak de dan kan betiru 2 Oktober 2006 bersama kau 20 Rabiul Akhir 1440 Wow Hijrah lalu Jumat bersama kau aku dekat sini. Kok dia segmen di dekat nimpon sini ngabut no betiru. Kok jadi para jemaah sebelum Kitty nombol pemupusan untuk siaran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu. Tak kem tak ian kemuap-kemuap jemaah tu. Kok man sama-sama Kitty para jemaah belajar ngergon ian yang unta munda tiba-tiba tu. Kok kadang-kadang pekeroy dikit dah kun jomo cuma marah terima kasih. Kok kadang-kadang tilau abar, kadang-kadang barak jomo-jomo pekinum jo kok ataupun ngedoa derangan. Sebenarnya kok, sebenarnya buli tau ngebanan barak jomo bagas anu oyo tak atai. Jadi dah lau jumat tu, cuba ti sama-sama ngeluang dikit masa untuk kita sama-sama berselawat, berdoa kok pengingat kita ampun jomo-jomo yang ikut bana jasa diam lum ditu. Kok dinakan mungkin un yang sedang ngagat ucapan dekat kita? Kok mungkin un yang betiru tu yang barak jomo perlu dikit perhatian dekat kita? Kok mungkin un pan yang barak jomo atai yang atai jomo betiru tu cuma yang ingin regoan. Jadi semoga lau jumat tu barak jomo mo segala ketenangan dia matai bi, keberkatan diam keluman bi. Kok pan kealapan yang barak jomo tarus joluman tak diam setiap pikat itu. Terima kasih untuk kam semimon sebab bersama kok kami demangi kemap tu. Kok tak lau jumat yang penuh keberkatan tu. Agak ku sampai begitu rojanakan. Salam Jumaat, ngejogo diri bi selalu, ngejogo atai bi selalu dinakan. Nah, kau pandong lupa ngergon gayang ingin ngergon kita. Bege. Aku izin oleh Assalamualaikum. Setemu lagi kita tak seran sama Alapana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Ami Lasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Pagto kupan katotogan maka keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS matag pamabiasahan sikap magpangisbat kasuka relawanan. Pagtokupan katotogan maka kaslamatan subay patuy pinahogpot panganjalmin kaamanan maka kamakmuran Sabah yang dipertuan negeri Tun Musa Aman Ngahaka katotogan lahat landu mustahak menjadi asas tuju pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, risab katanaman rakyat. Beliau hiling majlis Dina Club Magbiak Maka TYT yang maka Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Makota Kinabalu. Agensi Keselamatan maka penguatkuasaan bahala mustahak meriam mata atas kedaulatan risab keselamatan lahat. Pelagai na kaluhaan mari lautan maka katobtoban strategik Sabah merantau Asia Tenggara yang nuntut magpangisbat risab misaai harokan magsakap. He magtawang kamemon risab subay pinakansang pangilangila pengot kuasaan keselamatan pinalanjal pahap. Tun Musa risab anoho kamemon naa ako daa amasagad pagbiddaan kaum agama maka politik maka kaat pagsaubibihan asal mania. Sebalik na, patui maujud upakat maka magkaloman mawanan masyarakat. Gerakan pengguna siswa toa GPS Wainui pinakansang menjadi matag untuk pemabiasan sikap magpangisbat kasukarelawanan maka tabang-magtabang mawanan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali Ngahaka pameaan GPS mereka mengatasan soal gastu pagkaluman suai makabua kahapan tujuh kaluman mahasiswa. Pasodna min pemalanjalan halik nonan inisiatif Ihsan Food Bank atau IFB ma Institut Pendidikan Tinggi IPT. Beliau ngakabutahe baipain panabunaan program advokasi kepenggunaan mereka aktivisme belia maka pengendean garan IFB ialabi dan ibu mahasiswa mayu ITM jangan Sabah kampus Kota Kinabalu. Ina buiti aniak datu siampu maka 6 GPS masuk liput negara pasod datu lumpu maka 4 GPS mas Sabah manakala 50 maka 6 GPS maka bea mereum majayaan IFB ma IPT kania-kania pasod na pitu mas Sabah. Haka-haka runuk ma penampang ongkon lisag empat kohab si bayi dahatus siampu ma kohalu puhu min onnompu ma konom mataan pasindung ma tullu PPS. Haka min Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah PPS St. Paul Kolopis pematenaan walumpu ma kempat puhu ya boho ma kolom kompleks sukan penampang nompu maka pitu puhu maka madewan huguan siau empat puk maka pitu puhu runuk minta daiti niak sangpu maka lima kampung wag masalah. Sementara HA pengurusi JBPD penampang Nomedia Jonathan ya nibak RTM ngahaka Majlis Perbandaran Penampang magbeak maka Jabatan Pengairan dan Saliran Risab Jabatan Kerja Raya kan sang matongan keadaan soang maka sistem pagparitan ma daerah ina ani ako maka patongan ko saan magmasalah runuk.
1: Dengan hina witi makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Haba mo soal wakap subay pinabahauan. Inaani, landuk mustahak ako makaakigan ba na muan sumbangan wakaf. Ailing mapo negara timbalan menteri majabatan perdana menteri Marhama Rosli wakaf terbuka tujuh kamemon golongan amia kemampuan maka embal hal paongkon tujuh hingga sai hak taan atau kompani korporat. Pemaluhaan program wakaf maka pemanjari labia heka kahinang bagsa palihan kapandayan maka pembangunan ummah kole ongkos paggastu pemalanjal hinang. Labi 407,000 ringgit heka saggawan ni sulat laus min operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi nilan jalan he Eastern Sabah Security Command atau ESCOM. Min hekaina ani labi 290 maka 3,000 ringgit yaitu compound saman tunggakan halam ni bayadan maka bayadan-bayadan sedih kategori lain-lain. Manakala heka saggawan inuman palango maka siga halam taga sukai magharga labi 210 maka 4,000 ringgit pasod na sukai kategori lain-lain. Pamupus habar pinasampai pabalik habal mustahak si. Pagtakupan katotogan maka kaslamatan asas kamamuran Sabah. GPS matag pamabisahan sikap magpangisbat kasuka relawanan. Bedana balahat kopiti manin sediahan min seksen ehwal semasa. Terjemah na bahinangku. Bainihinang he Junudin Nasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Τέιρι.
1: Το γόλπια μακαλέ.
2: Καλό γανκάμι.
1: Ράκα μαρσούμου αμακαλέ.
2: Σάμπα,
1: διεθέν,
2: σιάραν
1: λίγσαμα.
2: Μπάνασα.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim alaihi. Wa ni sagana muli sangpu maka siam meja ta kohap. Selamat nunaian solat waktu maghrib. Wa ni sagana kan bang ai kam ngagada waktu isyak dan bila pantai barat itu di sag pitu sangpu maka pitu menit ka salam. Jadi tu yang tas sulih-sulih mako api ti sarakan sago ania hapna pakaleta dahu pasan-pasan iti bo anu sulis sab abu aku sulis-sulis anu muan itu dekit untuk kita haka-haka bantu-bantu kan sana kan. Jadi iti haka-haka keadaan cuaca nubatina ani kira ma musim na nasa mag-ulan ulan ma rakarangay paglahatan untuk malahat sabay to abutan na niya rakarangay paglahatan lagi-lagi ma paligay na mapanampang ani asang po makalima kampung mariam tinan na masalah magbrunok jadi ay ka rakarangay itu mataan na miya hakahakain sinisi ani ya sa nompu makan nom mataan na pa sindung matagan pasindungan anu ni sadiahan jadi rupain dua hanta murumrahan pada sagarana kanta ma kosan-kosan anu tinan na itu bahana ataupun musibah runuk bal sandi murumrahan ina ani bal maka itu mudaratan ambalahe maka kaat kalumaan banan saga kampung inan sangpu makalima kampung ma daerah penampang but biasa sana kan ta tabang ta siam bangan ya ai pata menjari tapanabang he tapi buan ai tabang tam lagi-lagi bohe alisin aina ni sa landu tongan di parut lu he siam

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah, sarang kaya pinagsukulan mga sagarakan, masi paabay masaba VFM ngabot ni waktu itu air sa ganam 20 makon no minute ko up. Jadi tihaka-haka untuk banan sakanakan upis kesehatan kawasan kota Kinabalu, Malanjal, operasi bersepadu, pengut kesehatan akta makanan untuk ma itu maka akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam 2020 maka 4 akta 852 marakanang ayah kawasan lekoman Asia City Bandaran Berjaya api-api maka warisan square meyak haka Jabatan Kesehatan Negeri Sabah operasi naan ini tabang jaya 560 maka 5 anggota kesehatan anu amariksa 60 maka 2 kakadaya

Patagan pagkakanan nah yaitu dimampu makan nom restoran maka empat kios ataupun kedai-kedai ma ruisab dua patagan pagdagangan roti ataupun bakery. Jadi minhe kahina ni ni sangpu makaruah kakadan supaya teluak tindakan ni tutup. Supaya ni tutup sebab taga masalah anu hingga aheka mahaluk pemakaat maka mahaluk ataupun satwa butna babau maka kamahung anu hingga maka mudaratan kesehatan jari iti rusab suwai ni isbat he badan sagaranakan hingga magkadai lagi-lagi na patagan kadai pagkakana atau restoran jadi bang pun aisab kita bilahi amangan meluasan sanakan nah sebenarnya supaya kita mikir maka parul lurusab kata orang tah hingga ya kadai ataupun restoran anu ni jarmin tahap kalisinan nah jadi anda tatongan hingga ya restoran-restoran anu niya kelulusan ataupun niya pengesahan min jabatan kesehatan lisin min baanan-baanan ni anu satwa-satwa insini si kembali ai ina anina anda tah da kita hal pasod-pasod amangan sebaban kalingan tuan nah niya bangaya kita makakakan kinakan anu maka mudaratan kesehatan ge kasong kita itu song kita akhirnya magmasalah panaki ginis-ginis maka tanah ni kita.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsa.
1: Alhamdulillah sa nga happy nagsukulan masih kambabay masabah BFM Serani Ling sama ada segenap telumpu makasih yang minta kohab jari tihaka-haka ahab haka-haka makabuan ka koran dakit untuk kita bersanakan lagi-lagi inggawanan parulu untuk itu panawang lagi pengonop-ngonop lagi gastu-gastu kaluman jadi bantuan mbak sumbangan asas rahma atau asara bulanan nagna na pinasod maramaykad panalima kaniya-kaniya sang amin di ilaw Kementerian Kawangan MOF amantu ganiya dahatus ringgit bantuan asara bulanan pinasod tujuh katua mataan ya makahampit sumbangan tunai rahma atau STR manakala 50 ringgit dalam bulan tujuh atau amaka bujang jadi panalima STR maka ikas si Sab, ketua mataan akan nalima 200 ringgit bantuan sarah sekawa bulan. Sedimin 250 ringgit untuk ke ato-ato amaka 200 ringgit 7 bujang MOF memantuk sangpu maka 5 bahata ayai kolek kelulusan menjadi binaya dan amakai sarah labi 140,000 penean ayai keperluan asas jadi sedangkan sarah manjari dipakai matakan sangpu maka 4,700 kakadayan maka dakarangai kadai runcita pene masuk ribut negara jadi ni insu-insu rusab ai bantuan tahampit sanakan.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sang.
1: Alhamdulillah, saran akan sarang ayah pinagsukulan eh kuni kaam kami mon paabay masabab BFM saran hiling sama jadi rupain hakahakani puwahi kami min siaran hiling sama itu ani rupain dakit itu pengendap-pengendap pangita oh balan saran akan jadi buat biasa nana dua ongka magsunok bahan kami untuk pamaatan ng akal pikilan kok maka piha-piha jalan pagkaluman maingga janji no den bisa anusul senang sabatai no min bidang mabini insyaallah dapat tay pamali taha umul akan kita magbak lagi dijaga keselamatan dijaga kesehatan dijaga Islam maka iman. Assalamualaikum.

kan sian dalam dom am salam Malaysia madani reinoring home you nahun pemahunan pasukun ku yar dirin pahulu ahora kasi bonsoi pansi luluman kinon soyo am kampinan punu kan sayan sabah GPS lako paulai rababal antatalimo am ke sukarelawan. Pansiluluman kinonsoyo am kampinan akasip rayus piroton muli rakan saya Nusaba. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Nambala, kinonsoyo negeri akasip kapuyo undo asau krapun pepasingkatan reekonomi, keluayan, penguvasan, kepiahan am kinonsoyo amahun nurayat. Isa Nambala rahitu rapat nu majlis Diners Club Ambayara TYT am Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia Rakota Kinabalu. Agensi kampinan am pengetkuasaan ponok kinitak ahihinsup ahalung rakadaulatan am kampinan nu negeri ulukon olivung nu luau. Tun Musa ponok kita kerkawi tayar ika ngulala terapan siluluman sino raino. Gerakan pengguna siswa GPS akasi pesaukon ralako paulai rababalan tatalimo ke sukarelawanan am ahihinsup ralili nu mahasiswa. Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri yang belanja nuwaya, Datu Armizan Muhammad Ali Nambala, kawaya nu GPS analing gapu rakapahanan belanja nuwaya angiwit rakansayan ramahasiswa. Itu nakaya neyo peperalanan rapanginsupan Isan Food Bank IFB ra institusi penguasaan nasawat IPT. Iso Nambala rahitu liwas nangimpuas ra program pahayaman ulun anampakuan rendalum aktivism tu wahu ang papasukuan ra Grand IFB ra UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu. Raino sino 100 siam ngoperam onom GPS ra tikop nu pamahunan na kayak niyo talung ngoperam apat GPS ra Sabah. Liliwa 5 ngoperam onom GPS na paralan ra IFB ra IPT si Hahama na kayak niyo tulu ra Sabah. Babal nutu ra pinampang. Insom rajam ka pada kamayon 100 yang ngoperam baluk ngaulun intra onom ngoperam onom salupan inayan ratalu PPS. Mayar rahu pinasila no Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah baluk ngoperam apat ngaulun inayan ra PPS St. Paul Kolopis ngoperam tulu ngaulun ra Kompleks Sukan Pinampang am apat ngoperam tulu ngaulun ra Dewan Huguan Sio. Tu nasauk ra operam limo kampung. Pengurusi JBP di Pinampang, Naomi Diana Jontran Nambala, Majlis Perbandaran Pinampang, nahihinsup rakopisan pengairan ampapayuran rasungoy angkopisan kerja raya rayus tumutun rababal nusungoy am sistem peparitan radaira hino. Upis kepiahan liwung no Kota Kinabalu naparalan ra ops bersepadu pengetkuasaan Akta Akanon 1900 balung operam talu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta Balu 52. Rakukula intok raliwung Asia City, Bandaran Berjaya, api-api am warisan skwe. Mayar rahu pinasila nu kopisan kapiahan negeri Sabah, operasi hino pinaralan nu 500 balu onom ngoperam 5 anggota kapiahan, ilo na mareksa ra onom ngoperam 2 kadai, yo hino 5 ngoperam onom intok pahinakanan, 4 kios gerai, am duo bakery. Intara suang no hino operam duo kadai tinawanan yo hino siam kadai sino ra kapahanan kalam am lipos liwara talu kadai poyo nakalap ra marka pemeriksaan kebersihan akuling intara onom ngoperam 5 piatus. Apat ngoperam duo notice compound section talu ngoperam 2 B Akta Makanan 1900 balu ngoperam talu pinasila ini intara na nasalinut kesalahan manggal peraturan-peraturan kebersihan makanan 2000 siam. Akta balu 52 balu notis borang 2 pinasila kanduk kuliah mos hinau rapat nu operasi hino. Pemalairan ra majlis penanduan ra tanah nu projek pembalan ra IP di Nabawan am penampahunan rayus paralanon. Ra bahu-bahu itili ketua polis daerah Keningau Superintenden Erwan Syah Abdul Basir inoi pahilong ra intokino. Kono tumutun pembalan ra fasa kasa yohino ra keraja-keraja tanah amrayus no nahilong raintok pembalan ra majlis penanduan ratana ondo inilian balon rapopor nu bulan kah opor hitu.
Iso na kita ra kontrakto amarandan ra kerajaan-kerajaan pemelairan yo hino ralan munsop intok pembalan ra pentas am intok pemulihan ra kereta won soyon ra kapo pram 5 hari bulan hitu. Itulah ko pemantauan amarandan ra projek paralanon maya ra perancangan. Popornor li ko pio aho ra kasih bonsoi. Pansiluluman kinonsoyam kampinan pun nukan sayan sabah. GPS lako paulai rababal at tatalimo am kesukarelawanan. Ini nopo perlu aho na pamahunan tras sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin masalah hori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Soy.
1: Itagaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intora timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorau maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaliga gandu inan malungan. Ka nakapandai kau kya, manginum ratimug nakariri maka sel rasukatan ondorinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaliga ganta kau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, menaring ama matir ralimpak rutimug. Intor arakinyo kabalu ratimug nakaririti pun ru kaliga ganta kau, suang nano matang nyakkaran.

Yo, apa kansen dalam nombor kami pakai-pakai ka? Raku nak kini ngoramon dan dalam kesaluran dah nombor sama VFM. Lalu nombor pakai-pakai ka? Rauro itu rauro kali, orang minggu itu rau 2000-an. Rau bulan kopor 2002 ngopramonom. Kansen orang minggu kawir aku nak kini ngoramon dalam kesaluran dah nombor sama VFM. Lalu nombor raku nak on sensiak pakai-pakai ka? Adik pun kini tukar minggu nak kini ngoramon. Nomino raka salon nomor rasa VFM amrais kono kau kaya rako ni adirin kono barang apa apa hakara ka salon nomor rasa VFM ini sumuk na praka paparan nora jam ka siam ralondo ya baba ka rayus no kini ngota kaling rimbai rimbai intoriati dizul rimbai ninggalanan raina mapunguna po rimbai no akau kona kaya ra azanisha kralibung no kota kinabalu amin tokin tok ahondo no rajam ka tulu operam tulu ngaminit ralondo

الله أكبر الله أكبر.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undang Ipitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Dekapona Kalap Apasila Rapahan Sayan.

Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan rasiung nu pahaka-pahakaku muslimin am muslimat ra angin topot ra syariat Nabi Muhammad. Patra orohino angivit orang muyun ra sifat-sifat nu Nabi taka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino so milondom hinili arwal bunsoy tangino Nabi Muhammad ambaca ra ayat soro rulion no ambaca pat no aparalan ra kiamulail. Firman Allah Subhanahu wa taala ra surah Al-Maidah ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ratino siksain mu po ilo kaum muslimin kando akalap amo pelriun sebab ilo hambamu am ampunin mu pa ilo kaum muslimin o kau memang Tuhan mayo ra ampunan am basi o kau no Tuhan mayo ra kuasa am apandai bonsai am cenerita poyo no ahli hadis Imam Abu Hanifah arwol bonsai tangi no ra iso solat tahajud ra somi londom hinili am baca ra ayat Al-Quran soro syukur rulion no am baca. Makin bacain no, makin arul tangi no, ra iso sembayang tahajud. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin ayat 59. Sumuai kera orohino, akau ulun-ulun asuang radosa, sumimpung ra ulun-ulun muslimin. Pahakaku muslimin am muslimat. Ayat hitu angivit am aparati ritaka. Ulun-ulun ika maya ra syariat nu Nabi Muhammad menderhaka ra Allah sinusuf ilonu Allah oro kiamat linumahu inalau ilonu Allah intor resumimpung ra ulun-ulun muslimin akhiru akau rahino muli akau ra neraka ika sumimpung ka hamba-hambaku muslimin kolonu Allah maya pura ayat Al-Quran hino pahakaka ara panak lo mautaka ika apandayan taka aun ulion taka nomahu surga ki neraka ki kimasi taka rana mangun ritaka salamaton na itaka nomahu abuli poyo lumuat taka ratangan ulondom angala prawodo samambayang taka rasulat taubat am solat tahajud akimasi taka bonsoi ra Allah namangun ritaka kawi mudah-mudahan onsoi kesudahan taka ralibos nupatayan takanumahung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, apa kata tanu merah studio tu jam ke tulu talung ngopram talung ngaminit ra London. Itu raga kona nakaya ratas kira nakaya kira Imam Abdul Karim ampakot ntara Giants na bawan. Suno kona raga kona kau na karing ora rimbai. Rimbai ntari Alfa Lahia, rimbai ninggalan Alfa Rarangan. Apa ni kona kana keramian kona paka-paka? Kona masih pe kona kiring ora mon dalam keseluruhan dahun merasa wa WFM. Ralo domino. Ya apa kena perjam kawalu Ralondo maka kena napa kaya reina tangan apa kita kan rimbai rasino keli kena paka paka rakono sino rimbai kena kaka salu mion hari ngohon min Ralondo min kaka salu anohon merasa sabah bebem maasin dangan antaka onsoy aku kena beli kita kena rimbai Ralondo min paka paka kama ya ramon rasa sabah bebem ratu kitu kiroro kali mo hino tumalim pun napa perjam kawalu Ralondo rais kena kau kita kena rimbai hino maya kira live Facebook mai rapech mai rasa sabah WFM hino batikin min yakra live Facebook mai rasa sabah WFM ralo numino pakai-pakai kara komen no mika pi wan mai live TikTok mai rasa sabah WFM hino batikin min yakra live TikTok mai rasa sabah WFM pakai-pakai kara kona kawa kita kara rimbai rimbai kasalu miun paringon kura miun hino napo pakai-pakai kara jam kawalu rena tangan pak kita kana rimbai hino mai kira live TikTok mai live Facebook mai amika biar kena mayara WhatsApp mayara kau nak kalau kita kena rimbai rena tangan pak kita kena rimbai hinora numbur nu WhatsApp mayara sabah WFM numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu ruli kau biar numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu ya apa nih kawan-kawan yang kena pakai kata kasih numpung ngina ya live TikTok mai live Facebook mai merais kena kau pakai-pakai kata kono unshare live TikTok mai live Facebook mai ilipi kena rasuang rakona pakai-pakai kata kena pokon rasu mimpung seminggu rita kya asih ama kena seminggu rita kena kini ngo raka salan dan nomor sama BFM lalu nomin rapa asin dangan antaka onsoy aku nak intro kan dilo sini aku nak live Facebook mai live TikTok mai yak payo milo pan aku nak boleh seminggu ahorita aku nak angkini ngo raga selalu anda nomor rasa wa BFM pasti dengan dega onsoy ya apa kabar guys kena angkini ngo takapira so mirimba itu rimba itu rimba intori ros di bambangan rimba ninggalan dan darina.

Timpokon rangangay calon paparisan. Kasokan El Nino tinumaling po na yo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalamalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosanda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang liun tojo. Iraita kau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago. Alungin kasayan ang kaligaran dulinan, lumingat kapal pandang.

Ya, apa bagian dari itu dua rimbai kena nari ngomiu nera rimbai kasar itu rimbai nari nur hati di Zulkifli. Rimbai ninggalan rasa din sadin si nonsol. Am suno rimbai Jack Jaidi Kuluntur dan Tamri Juliana Juliani Zabri ya Juliani Zabri. Nari rimbai ninggalan apa simpungan tol. Kita kena jam katulu lima operam rondong minit alondom. Rais kau dah pakai-pakai, aku nak pakai jam kebalu alondom, napa pakai-pakai kau kena kaya. Na tangan apa kita kan dar rimbai ra londo mino pakai-pakai ka ratu kir-tukir nu oro kalimo apa kita kan dar rimbai rais kena kau ketak ra rimbai eno maya kira live TikTok mai ami kapi kena maya live Facebook mai am sales liwar eno sinak pio kono ra WhatsApp mai rento kon mino kita kan rimbai pakai-pakai ka nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu ra kono live TikTok mai am live Facebook mai ra saba VFM apa tikin minyak ra TikTok mino kono ra intokon kono ra ahuyum ahuyum no rais kono kau batikin minyak saba VFM V good akhir mai kira live TikTok mai live Facebook batikin ra komen ra kono rimbai ka salumin apa salulan ku ramion ra lono mino maya ra maya ra na tangan pakitakan ra rimba. Rais kena kiri ang kini kota kapira rimbai rimbai yang terus Zabi Maurice rimbai ninggalan ram rala mentalur rukan ingau. Amsun rimbai rinoi inti yang rimbai ninggalan bilinku.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iyo kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorongoku. Amon kau nagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono neng. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timinga.
2: Kedatangan pakita akan rimbai-rimbai.

Ya apa kagakan saya dalam dom, rakyat apa kagakan no masih pikiran kini ngoramon. Dalam kesalahan aku nuras sama BFM. Ya apa kagak kalau nemin rakyat kau kaya raina tangan, pak kita kan dari rimba apa kagak kagak kaya ngoramon rasa sama BFM kesalahan aku nuras pasti dengan entuk ya onsite. Ya orang sekarang kalau kita kena rimbai pakai-pakai kah, yang namanya kira live Facebook mai, maya kira live TikTok mai, tapi kapi kono maya ra WhatsApp mai, ra nombor kosong ronda siam, apa siam kosong, tulu walu, ra kono pak kita kan, natangan pak kita kan kena rimbai pakai-pakai kah, rasa BFM, kesaluan dahun murun tu, ra hino kena ringomiun, datu kitu kir oro kalimo. Ya orang yang kena pak suku gurak kena pakai kata kena nak kita karimbai ralu domino inayara live TikTok mai sini aku no IMM sok karimbai kita kono eno rimbai ninggalan andra oh habi rimbai intori step jo ampeyo kena ri suara pak kata kena kita karimbai inayara WhatsApp mai shalom dijadi kena shalom awi Florida kinajil kena kansen ralu domoro kalimo. Sama BFM siaran murut onsoy kena paling kurangnya kansen alon dom riun kansen kena kita kena rimbai ri acik kimbing rimbai ninggal rapa guma rangarangan paling kurangan dijadi kena paling kurangan sahulirin Florida kinajil. Ya apa kabar guys kena angkir ngota kara rimbai kena kini tak nupa kata kara tuli IMM sok am Florida kinajil rimbai kasana rimbai intori acik kimbing rimbai ninggal maguma rangarangan am sunori rimbai step jo rimbai ninggalan ra oh happy.

0: Timog ramalutokti kalungupan di antakaw at ang babal rusonor na no kapam lilip lagi niyo ondo maruno makalala. Maruno intok lagi niyo makakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timog no malutok intok na yo anabas rana salin ginsamol maya kapam serangga ondo makabisa. Maruno pat kalayam takaw umiraw ratimog malutokti masauk bago raintok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapuam liur. Kapaganan masalah kumapit, rukalo pagi lalain takau.
1: Inatangan pakita akan rarimbay-rimbay.
2: Apa bagian dari itu dua rimbai kado naring omyun rakun ini natangan pak kita kena rimbai arah kasaluan dan bersama BFM akhirnya rimbai kini tak kena itu nupa kata kai MM Sok am Florita Kinajil rimbai kasar rimbai ri acik kimbing rimbai ni magumar arang-arangan tunggu kena rimbai ri step jo rimbai ni lah nanda oh happy beri kurangannya kado rapa kata kata kai Renaya live Facebook mai rapet mai rasa BFM sini aku ni Julita Margaret kan sendalun dem dijadi di kono kansen alundom mam kansen alundom kawin orang-orangan rasa ba bfe monso ira koni Julita Magrib paning konangan ampe tu isabin kang guat kansen alundom moro kali mo di jadi kono paning konangan kansen alundom riun ampe kono kawin orang-orangan na kero angkiningo kasaluan rahunur rahun murut pasinan takya asa ba bfe monso ira kono paning konangan sabin kang guat rasin mimpung inayar live Facebook my page my rasa ba bfe. Mika pi kena lupa nanku rakun apa kata kata kya inayar live TikTok mai rakun asuang rapa kata kata kya inayar live TikTok mending gua dengan paga paga kya rais kena nungku ramon mayar live TikTok mai aku kena boleh anshe kasuang mai kena anshe live TikTok mai rasa ba BFM aral nomino rakun apa rai natangan pak kita kan dari bayak poyo rakun rimbai rimbai kasaluan dah nomor kena ringo miun dan dalam natangan pak kita kan rimbai rakun kasaluan dah nomor rasa ba BFM pasti dengan tetakawan saya paga paga kya. Sini aku dapat kata kak Esbon James, Adizri Gili, MM Sok, ampe aku nak Jun, Miss, Helen Nyong, ampe aku dapat kata kak Yun Yun, Petrus D, apa itu Rahenora, pakai kata kak Helen Nyong, Ion Ion, Limo Balu Onom, Nurul Ziana, salam itu Rabofat kau nari Nurul Ziana, aku dapat kata kak itu li kansana London DJ, kau penting kurangan kansana London ramin kau ni, Rais kau nasi mindangan ramo, kesalahan dan murid mayar live TikTok mai, rasa bawa BFM. Ramin akan sini dapat kita kena rimbai kau kena boleh kita kena rimbai ini mayara live TikTok mai live Facebook mai make up kena mayara WhatsApp mayara nombor 02 siam apa siam kusung tulu walu tulu walu rais kena kini kata kapira rimbai itu kini tak nupa kata kain era live Facebook mai asaba BFM rimbai kini tak itu rintori Justin Justin hingga lana TikTok Facebook natu kansen alondom DJ kono kansen alondom kansen alondom rakawin orang-orangan sama BFM ka onsoy kono DJ kono siaw kono kita ka rimbai rimbai tori Rosario Bianis rimbai ini galan lansan nuhuang pasukan ku rarang-aranganku rasa BFM onsoy bano peringkat dengan DJ peringkat sama lirin Justin Justin rais kuda pakata ka i Helen Nyong inayara live TikTok maya kita ka rimbai murut nabai yang kini kita ka rimbai kini tak nupa kata ka inayara inatangan pa kita ka rimbai lalu namina rasa BFM kasalan dah nomor pasti dengan entah kah onsoi.

Ya apa kan itu dua rimbai rako no rimbai rai na tangan pakita kena rimbai kini tak nupa kataka rai tu li he no rimbai kini tak nupa kataka i Justin Justin nera live Facebook mai ape no Helen Nyong nera live TikTok mai kono na kita ka rimbai rai tu li rimbai kasar rai tu li rimbai kono na ringomin paka paka ka rimbai Rosario Biani rimbai ningal Lansan Huang amsu no rimbai Paulinus Alisius rimbai ningal Nandra murut na bai peringkonangan ya kono rapa kataka ramasi pengenang kini ngoramon dalam kesaluan nahun murut rasa BFM maya kira heno maya live Facebook mai live TikTok mai ada kena song pakata kena era live TikTok mai live in the orchid kansen da London DJ kena pading kondangan kansen da London imuna kapang kansen da London DJ kena pading kondangan kansen da London imuna Humphrey DR kansen da London Dizo wana sinai nai era live TikTok mai kansen da London Ramyun pading kondangan ampe itu pakata ka Osu akan senda London rin DJ kena onse rimbai rino DJ kena pering Osu sini kena pakai takat Chase Chase pering kodangan Rayus kena inair live TikTok maya mana-mana ya peninggalan TikTok natu kan senda London DJ kena pering kodangan pering kodangan Ramyun kan senda London Rais kena pakai-pakai rakono kau bulir Mayra Mon inair Mayra live TikTok mai sama BFM sini kira kena TikTok lah handphone mune aku pun kena beli sumindangan aku kena hayam kena maya live TikTok mem sini aku kena Xabi Gimbun kansen da London DJ kena peningkuan kansen da London Mami Anna Paltini kansen da London DJ kena kansen da London Mami peningkuan pakai-pakai ka Rais kena maya Ramon aku kena kesalahan dari murah sama BFM ra London itu Rais dah pakai-pakai ka pasal lulai kuramiu dah kena pakai-pakai takkan kita ka rimbanya. Ino ka rimba itu kini tak li saya lacu. Ini era live TikTok mai rimbai kasiak no. Kita kena rimbai rimba Joshua Marais rakon no. Rimbai ini kalau ilawini. Sampai itu i Esbon James. Esbon James. Ingalan TikTok natu. Rimbai kita kon ku no. Rimbai intori datu Prancis Landong. Rimbai ini kalau nanda ita. Rais kono. Jadi kita kena rimbai, kini tak lupa kata kain era inatangan, pakita kena rimbai. Sama BFM, kesalahan dan menurut pasinan antara onsoy.

Ya apa kata tanu merah studio 7 jam kawalu telung ngoprom papat ngaminit olondom. Rais kada pabalai ku ramiun pakai pakai kar aku no wabalu kawanan. Rasa ambil pemahunan tak kasabar oro nusau. Ra oro ka onom ra minggu itu ra talu hari bulan. Ra bulan kopor 2002 pramonom. Itu ra pabalu kawanan itu pinain salon no kopisan meteorologi Malaysia. Inora sambil susah ra oro nusau pakai pakai kar. Jinangka tumpalak amrasam awas rakukula intok rasolor ra asak amikapi kono solora pedalaman amrasamit ra kamayon pakai-pakai ka apina balayak pe ra kono tumpalak amrasam awas angina pu rakukula intok rasolor ra asak yak peyo pakai-pakai ka amikapi kono solora pedalaman amrasamit ra londo ma tumpalak amrasam awas rakukula intok ara kono pinabala nu oronunso pakai-pakai ka rakalasuan matu nu oronunso minimum nu 23 darjah celcius maksimum nu 25 darjah celcius ya bapak ini tu kono babalu kawanan ra sambil pamohonan tak sabar oronunso ara oroka onom ra minggu tu ra 3 bulan ra bulan kopor 2026 onom ra wis kono pakai-pakai ka rakono ahilong ra pembalan rayu serakono babalu kawanan dan sambil pemahunan tak sabar ra pibina bala ra ora ramai ra kula intok suang kono nantu ra solora pinampang am solora nanam pakai-pakai ka lan sarita kakawi ahilong ra pembalan rayus mayaram rahin ra mayar laman web no kopisan meteorologi Malaysia ra babalu kawanan dan sambil pemahunan tak sabar hina mara mayar laman web mit.jovi.my. Ya res kono pasal lai kura kono rimbai kini tak nupa kata ka rena ya rena tangan pa kita kana rimbai ralo nomino rimbai itu kini tak nupa kata ka ion limo balu ono minggalan TikTok natu sampai Mocking Bird inggalan no TikTok no rakono rimbai ka kini tak kilo rimbai into reason sana bouncing nantang bisini kin silip rimbai ninggalanan ra jambatan amas amrawo kono ri mak rimbai itu kono mak Mocking Bird rimbai itu kono pasukon kuri boboy ya i boboy ra kansa dalondom ra kono nusau awal muat ra ra ronusau muera sepitang ha lakuan rakuan di Mocking Bird amihin ko na rimbay kini takrilo ri ionion rimbay ninggalan jambatan namas rimbay dari susana bouncing tamis ni kin slip suno ko na rimbay kini takno pakata kay nera live TikTok may puyo Hello Kitty ninggalan na TikTok natu kita ka rimbay intori Adrian ng palus rimbay ninggalan nan ralo mo pansuayan rais ringo ta ka rimbay kini takno pakata ka nera natangan pa kita ka na rimbay

0: Assalamualaikum kapsinangan ng tabi Malaysia Madani. Itinahabarid na kayo noon palamusan ko Abel Rope Walimin. Kapagulo na po nga tulod at habar-habar. Pisang puruan, kagiratan ng katingaligan, impohon katarunungan. GPS, tadan pangubasan, kawayad o pusaw kasakadungan. Habar pempano. Pisang puruan, kagiratan ng katingaligan, kigunan tilambusan papagirat, mantak katarunungan ang kalumagan dat sabah. Malahingan tagay pagun atun mo sa haman minaboros kagiratan dat pagun agaya guna sebagid impohon kaburuan ekonomi kasusukupan balajaran kalidasan amnagid katarnangan tulon yao minaboros dilaid kantakan dinas club miampay TYT ang maktab ketahanan nasional tinimungan susumangad Malaysia id kota Kinabalu. Agensi kita ngeligan am kapagiratan kuasa kita angkungan tagayo Israela meningalig kagiratan am nagid katingaligan pagun lalabi nag ginayog kawaygan am ningkakatan strategik Sabah ed na kayanan Asia Tenggara di taririmah mumang kapasadiaan pisakadungan kerajad ay insanan kakuasaan ngakigunoh nagid paing kawasan montak papatantod kapagiratan kuasa katingaligan papanahon miampay lebih kiwaya. Tun musa nga makianu nagi da insanan kekuasaan dat au papalagas pisuayan tinaru ugama om politik kapengindaraat keternongan dit haramantad nga kiguna tumanud ke wayad sa pirati-rati magipapantang itanga magigian. Gerakan pengguna siswa GPS kigunad paburuan sebagai diimpohon mengubas kawawayad tapusaw menakadong magyuhup itangad mahasiswa. Menteri Perdagangan Suang Pagun dan Belanja Masih Dato' Armizan Muhammad Ali Minabaros. Kampayan dat GPS Israel menelesai hal belanja masih kigunad kapanahak kegunaan kumag kepesian dat mahasiswa. Kampayan dat mayad kapanahakan paguupan Ihsan Foodbank IFB ed institusi belajaran takawas IPT. Yaw minaboros dila dit kapongo pinapahimagon program advokasi kepenggunaan edisuang kapagaratan kemulakan am kinapatahakan tusin IFB dit tinindapaw labis 1,000 mahasiswa ed UITM Ran Sabah Kampus Kota Kinabalu. Itim puniti kihara atus siam na padamanam GPS ed pentong kapagun kampay na taluna padamapat GPS id Sabah damat lima na padamanam GPS kahampit pinapaburud IFB id IPT Hidelo kampay na turo id Sabah. Koperasi Pakakarajat Perintah Sabah Berhad COPEX tumilambus papaenggayad tongkungan dau Israelem maguhup papaengkawas keterenangan dat puruh menakadung kepaburuan sosioekonomi Sabah. Hal dilawakan dit napibarasan untuk ketembuloyan terpantang penarikahan dila Dato Dr. Saad Awang Damit kinuma dit menunurat Perintah Pagun Sabah Dato Zainuddin Aman entupis menunurat Perintah Pagun Sabah dit Kenihab. Penerubahan dilad menagi beboras kumad keburuan.copex amnagid tanggungan.keperasi dila Israelam pepesediat suruput tepensel dit kanud menumbayad kegunaan.puruh dila. Naturidang dit ka pada misa tulan kawalu 1963 COPEX dit paguloy diti minintanod kaparagatan kredit am itimpuh diti pinapagi sesuai keraja dauh mentak pipira sektor strategik. Wakon na pangasurupog keraja arrahno kalidasan lengkod dialisis papaburud pemuwalayan am nagid kaparagatan mengudah am papadagang kumaalab labus pagun. Kinaburuan dilad papakita dinggi saman dot COPEX papanaw tanggungan koperasi miampai kegunaan tumano de timpo suai kad kikasiwatan tagayo menakadong kumad kegiratan ekonomi am keterenangan pagon.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Tinan sungulun ku sai dua na padam turu taun ketumbayaan naratu il suang parit tu mantad nud kaligaganan na kita diet kesuap baina. Untuk remuta da RTM memuruan balai bomba umanampasi BBP lintas Nur Syriana Bohari pinapailo. Tinan dot ku sai dilo na kita pikikiroh 2 km mantad kayanan kurita ku sai dilo pinaruput naratu ed ralan kawakan dit sesedapan kenihab. Operasi magiho memanampasi pinapanaw dit kayanan parit dit pipiramut bawang takoro miampai binamagunad karalano magihom itindal. Polis pinapagirat dot ku sai dilo neduan ginawa. Operasi pinapanaw 2 na padamwalo tulun puru amina magunad aset jentera mantad BBP penampang. Tupis kalidasan kayanan Kota Kinabalu pinapanaw ops bersepadu kepegiratan kuasa Akta Makanan 1983 Akta Kawalan Produk Merokok mentak kalidasan tulun 2024 Akta 852 id Asia City Bandaran Berjaya api-api Warisan Square. Tumanod kepelaan dot kaopisan kelidasan Pegun Sabah, operasi di Leb Pinapanau 565 tulun purug kelidasan. Sekutak wagud tumanod kepelaan dot kaopisan kelidasan Pegun Sabah, operasi di Leb Pinapanau 566 tulun purug kelidasan. Minamarisa 662 kayanan takanan, papaampai 566 restoran, 4 kios, teka garai, nagid 2 bakery. Mantad ginumudila apadam dua kayanan napanganuan laang penutuban pinapahampit siam kayanan diet kiharag kabalingkangan kitikus kilipos. Damat ila talu kayanan napakawagu nganakano de markah pemeriksaan kebersihan tesiriba mantad anam napadam 5 pihatus. Apat napadam 2 notis compound section telu napadam 2B Akta Makanan 1983 pinapalabos matanod magisusuway au katanudan kumad katuran ngawid kabersihan takanan 2000 siam. Wakan na padilang akahampit kabersihan ng pamadarapian kayanan panamangan mantad tikus lipas kapataman rinamos rasok nagid kabersihan tinan pakakarajab mangulod takanan kong ngayad pamagampian takanan. Mantak kapagiratan kuasa Akta 852 notis POM 2 nga pinapalabos nagi id pampus operasi dila amingga nakasurat ba barang nahaw. Pakakarajan Kapisan Immigration Malaysia JIM Sabah pakinuan papasagulod kawayah milag tumbayaan kidisiplin profesionalisme kumarajad tasanang. Hal dila pinalambus diit patunod dila Dato Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf untuk katumbulayan Inspektoriat ang pemeriksaan tupis immigration sempurna. Katumbulayan na pangamuntak pemeriksaan penguludan keraja ang kapapanahay keraja tupisar ang nagid puruh dila. Ila na pangad muntak papatantod kapalabusan keraja kapanaw miyampaid aulud sikap ang kapitanod gaturan dat kaupisan. Itaratian mi bagal pemeriksaan Inspektoriat Pas Karajad Ekspatriat nga pinapanaw nagi id pasarilid tawaw sempurna. Pemeriksaan dila pinapanaw tipisar kaopisan hal ngawid suwang pagun ang penariukan nagi tipisar kaopisan ginaris karaja ran sempurna. Ilan pa nga papakitad pinggi saman mitilambus dat pangludan Bobos Takawas JIM Israelam papatantod surupog karaja kumatulon ginumuan taririmad asanong kapitanod P. Manon dat kaopisan dit taririmah milad tumbayaan profesional aswaw. Ayat pampusan sukuta kawago iti tulo dat habar-habar. Pisang peruan kegiratan ketinggaligan impohon keterenongan. GPS tadan pengubasan ke wayad apusaw kesekudungan. Ingka kanang abar nulo di siaran Raymond mantan seksyen berita ehwal semasa ang pinadalin di Floris Phillips mantan kesalimpahan Baras Dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia Madani. Kumadi ke yung awitin sana tapi ni kau dat hinang gua kuana pada timpu diti. Alang sanda tengah lidah sengawi senangat ke kanak-kanan. Ama senangat ke nunuan dat ke sinan. Alay dah unang kepirubah kia dah hiti kesalimbahan beres desun. Kumadi kayo hitau kaila nunuh hiti kesalimbahan dat tetuang da bayanak kia. Iti napa kesalimbahan takau tinga. Kesalimbahan beres desun miampai sinding-sinding tangan ramai. Miampai daga DJ OP telu jam inti lembus mantada jam kesiam tetuang. Gisa menjam kehapadam dua pitangan tuang. Ada yang kumadi kayo hitarahian makinangau sinding. Makinangau da sinding kia. Iti sinding-sinding di telai di nadau narongau. Mila duit pekinuan dah hitil kesalimbahan iti pesuratan pada hitil penguminan da TikTok. Teka ti lembusan na pada patat dah hila id penguminan da WhatsApp. Adiam kumadi kayo hitit live dat TikTok Sabah VFM dat tim puriti posisi kau tilamu studio dat mi rumah-rumah kia pengkura dahina di kayo nong rumah sam nakut tim puriti teka pengkura sekiranya perumah sam mau balai dah dat papa susu-susu dah hitit kesalimbahan diti kalau-kalau mahara iit mumbal dat gumuli teka muli dahina di kayo rumah sam rasam Ailan dele mamalan pengkurah kapa panahan dat muli. Eh tapi nengkau itu sinding dat kapa gulo perangahan ku digayo. Sinding penikian dari tepi nai. Tambah lo takau dah hilai TikTok. Ready badang. Eh teretan dat napa dat gulo payah kam. Kina ngata kau Sabah BFM. Assalamualaikum.

0: 사랑하는 시닝 타워사는
1: ya tapi ni kau bina jam ke siam teluna pada teluna pada minit da tetuang kakal kami yang pada ke DJ OP hid keselimbahan baras dusun tetuang da bina kiam pun siko di kayu hid kakal da yang pada ke da hid keselimbahan diti hid makin ngau maya diti te live da TikTok ke Sabah FM te ke live da TikTok ku sendiri am nagit makin ngau maya da RTM klik te ke makin ngau maya da radio isuang kerita kiam kumaya di kayu hid manau-panau nagit timpu diti polian da hid kampung senang-senangan dia di papanang kerita alang sanda atau senang-senang at karirikatan dia gisam karirikati dia walai ya menggal diti tapi rumah anda gai dah hitid live da TikTok da timpul diti karait da memutung gata kia hari tambalut ku da kemudian rumah sidi tetegakan da kantalan kadau mandau rumpunai da kemudian da raun-raun teke jing mai da awak kita telun kia hit datan kantalan atau sansala mati tulun diti wah huyan-huyan tako da mamutung gata hara 2 minggu 3 minggu tako mamutung gata na timung-timung na da kantalan tae ka kapingan kiam yalah di pina papadagang tae ka pina pejual magat pedih dat pina tahak datan itu sin kiam sesin nga aisa tulung tako padagang ngam yaw di mina maguna hadi itu sin apa yang kurah hara ka di kayo dat kasarahan tae ka kenangan karait diti memutung da gata diti nombelan nangkuh di kayu gata teka kantalan kepingan dat minan dia hupai papadagang ngau di pinatak di kayu atusin sekiranya pun aku ambal kau nombelan dayu heti nawayaan ku 2 minggu ku minamutung na huyan-huyan na ham sekali ke 2 minggu entangai ku kepingan di nuntun na dah kia seru-seru na dah ada papadagang hina pa nuri sakapi ngai senaluh nangai dia le buntut me pedagang mangat pedit nila-nilaan asin data ku dari ya ngapeng ku bang apun siko ku mah di kayo hitit kakal makin ngau dah hitit live de TikTok di ti kap senangan de tetuang ku mah di Cigu Sky tambalet ku di tawantang temed kayla gimnastik belakangin dua em kayen dua turugam ketuun nagi tanak ya mau ku ngelingan ni janim tambalet ku manta di ilai kota Blood lansan da tengah lidas kongawi senangat kapapanahan da kakarajaan kia ya tapi ni kau mai kayu ubay ubaya ay kawagu da papau di sinding iti na pa sinding di tinga pinikian da kayu da hiti live da TikTok Sabah VFM kia sinding manta di sitim bandaran sikul gawas gata kinangat kau Sabah VFM senang matika piaba

Ya, tapi dia kau bina jam ke siam apa na pada siam minit de tetuang apa si kau dikejut ka kalau miam pada gadi JOP head ke selimbahan baras dusun tetuang de baina. Talo jam itu lambu sekia gisa ma jam ke pada dua bitang atuang. Aku makan belutan ngayu dari tid live de TikTok di ti megal di muna kupang kepsenangan mantan lohan ranau kadau. Kepsenangan kumadika kia. Tapi senangan lagi di kumadi ruji. Amu moti arata kinayanan kudahiti timpak nuluhe. Kadapunan teluit kia. Aku nagi alingan kumadi koni Miki Jangki. Jadi besok jam 10.45 tetuang. Tanawau kadau. Oh, leg Korea kia. Amu rumah sam dahiti bain DJ kadau. Hi Abang Rose. Hinaranau kia rumah sam. Pengkura di tanawau di teno. Amu kuna galingan ni Lolita kapsenangan data tuang kumadika am nagidi kumadi MM Suk mantap DJ ta kami beletok kadau kapsenangan kumadi Gemini. Amu kuna galingan ni Dadi nunu habar nu Dadi hangga gya di kampung nu DJ kadenol hilaid kampung Timbuaranau. Kombal kakorang awi lah kampung di lah kampung Timbuaranau, kampung dah hilo i de pompo de talibanat kampung Lohan, ke katalib ke Lohanam, taliban de pakawagu kampung Nopung, kampung Bongkod, perancangan hilo kampung Tinutuanam Timbua neginda, sadu-sadui mati hilo i saralam-saralam de seliwan de kekadayan kia. Ya, tapi ni kau mesti kau dikayu kait kakal demi yang pada gede itu dikeselimbahan di timan ku kawagui kayu perangai sinding dat ketilambus tetuang baina sinding dat tumbayan aku kapa milihis dat ginawa saya nak dikayu hit karang auditi sinding kia ya itu apa sinding diti aman tadi robot Jimmy Gensupit ayat retan dat kada tenuda ginawah id kata gadan kia kada di YouTube ya ginawah di tumagad kia seran pemati dau adang kata tegad nga ini nangkap ya du nendah kia kita ngat

Ginumula ka sarili kasalimbahan, boros lusun, kasalimbahan di karunhan o sinisinin di tao sanang, sinisinin di kolihis dat kinawa. Ay sanasuay, ikasalimbahan, boros lusun, sabah.

Ya, tapi mereka udah nak suang tahun jam kedua di titelu jam itu lembus ke selimbahan baras dah terdusun. Lasan datar timpuh dia udah mengambalut dega di titel keselimbahan di tinggi sama pupusan jam ke padam dua api tengah tuang kia. Ama hara tepasan tak kita aku mantan Dianson dah hiti penguminan dat WhatsApp. Kami senangan tetuang tempinai DJ ke dah. Kami senangan lagi di kemadia kia. Ya ha mati selebih Dianson makiunia kudat sinding di Raitan Kelangadan manta di Simon Bukag iraitan dat kada aku selao kadau. Ama antangan kutino kia sekiranya pada hari dulu dan namponian kunda kia. Aku nak galingan ni Florida pinapahat ada pasan dah hitir penguminan dat WhatsApp dia ni. Kami senangan datu tuang kuma dia kadau pensi kau tabi tadau kelima sabab VFM bersusun senang kapi ya. Ya nunu habar da kayo alasan datang lidas ngawi nunu habar nu OP kadau nunu habar senang-senang ye lang ada nak kuna di kumedia di JOP kadau. Oh iya memasan aku di kumatan balut Floris Bajal Helen Young Lucia Bibi Lucy Dayau nagi di kuma di Joseph Batilo Marius Marudin Inggam Satur Dolores Asing kampai nagi isan tabau ku nangarai tetuang da baina kadau pasen ku nanu habar da kayo tilam busa ta kau pian balutan tabi pibebasan ku matein sanai kadau. Ya tapi ni kau mungkin anggota kau aku zinding dat ketilam bus tetuang baina kia memilih hista kau ginawa hiti tipu-tipu dat kemanyan dat lunggu itama di tipu magunan dia tiam kalau-kalau kawaya datan da ginawa da lumunggu ikia perangai ke kayu sinding di tambalu takau haram lagi yau dah hiti live di TikTok kubai nanti sinding mantar di Koni MJ iteretan dat nuluh kinabalu kinabalu takau Sabah VFM senang kapiah.

0: Atang kangau kumaraja kada pogi som alihuan manamong kalidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o maminita kanan dit alidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludo kasasakon pamusarahan to susunong mamuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampad lebih oporokis tinan alidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senong Kopio.

Ya, tapi ni kau bini jam ke apa dah pada mualuh minit dah tertuang pun si kau digayung awi tapi ni kau itu kau kalau yang pada gadai tiri keselimbahan baras dusun apa sih baras apa sih negia tinaruh kia ama si wata aku dah terpapai langilang kuma di kayu kia hiti nu dah pada barabar dah hiti dah pagunus sabah hit tangani bak kia karet ditit keligaganan tak ke kau yang anda tawan dah hiti dah pagunat Sabah timpu-timpu dat it masa-masa kia itit meliu din penampang segi nemu datus walu na padam atu sepadam walu tinan teka tulun dat nakampai it kampai nagi dap apat na pada misa peganakan teka apat na pada misa keluarga kamelayu kia pinundali id apat Hongkod Pondalihan Damot PPS kain tanah ditit rasam dat miti lembus misu suhut ama kini sawata dat waig id bawang demoyog nakarikat di kini sawata dit kemian dit keligagan nakarikat dat siam titik pada 2 meter nakatali update kami yang di para sedit kali gegen kia ampan sudutan lagi mendibut miwaya ganit mantadi laman web dot mit Malaysia pina seliwan dot panun sudutan mendibut miwaya ganit kampai ned kayanan di pantai barat lagi pada laman de Sabah. Ama panasunudan lagi kumada kayu isah tua teka puun ada nahaba dua kereta dat notungan dat kayu nahaba id teguang dat masjid bandaran kota Kinabalu. Amin atas beniku mantok kawagu siwatan tok kawagu dat milang-ilang dat penasunudan habar masa-masa dengan ibadat inuk ya atau mendorong tok kawagu teruhai amin apa di sinding mata di kleris John Mata ada kinawa tok

0: Ako woyo woyo osonong. Osuhatanan. Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai. Sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan. Idhal ko woyo woyo kaposyon om balanja. Mangulud ko sinan to sasanong magkikit om au kolobi. Papalabus balanja tumanud dit ko hangan. Idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momosoro waya lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adang. Om otoronong montok to insanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miampay au momiruba.
1: Radio Malaysia Sarawak BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Ya, tapi ni kau kaguli kagum yang pada gede jopet keselimbahan baras data desen kia. Negal dia tepi rumah antar kau di keselimbahan data tertuang de baina karait de gata kia. Sekira nombalan dah kayo noyan-noyan kau ni dah 2 minggu 3 minggu pepedagang de mina mutung de gata kia. Hara na 2 minggu 3 minggu bina mutung de gata mena timung-timung de kantalan te ke kepingan am. Asa kali edit rika tita daw nga tasarod do pedagang no nga langga-langga ipninimungan de kayo de kapingan nuhupan ko tulun dat ni pedagang kia mangat perida de tetunan ni tulun kia pengkura di kayo nong hara di kayo kasarahan de kanombalan da kayo iti cerita dagay ti gisam jam nunuh keselimbahan beras dusun diti kadi krisel jam ke padam dua tetuang ama nurid di harat nurid di sisimbar dia lah dari pengominan da TikTok diti bongkungan kunayakud menakau kantalan kadi legend alalam sindatan na betulun tugud deh ka apa yang kurang da sindatan ay baka pataya sindat kya paling-paling naham kondali guna pigit-pigit hirin tulu ay baka pia kapataya rindik ya hara sinding diri da sepi resi-resi ka kadikuan yun hara umbalan ku magi humintinuk ya tumahi nagkantalan mati aku dugu kapia di DJ manakau kapia gantalan huyana telundat memutung dagata om senang-senang ya udah panakau me pedagang kadau irit kabul dia lari kia legend harnat kawagut tambalut dahiti di mana kau kami ditit keret di mana kau ngawi gantalan ditit kadau iami gigilan batu ri kantalan oru nagkatalan kadau nunuh gya batu iami it nuridit tipoy-poy ka batu da kayo o kopya katutun kamayan da batu bab tabi na ikaw maladiyo papilang ilang apira rumay takaw iti datan dat karait dat manakaw kantalan diti teka nuridit kapingan rama-rama iti pira rumay takaw dat tatuang da bayan na kya ham mundarong takaw kawago adada matakaw dat nuridit may rumah-rumah dahi lupanguminan dat TikTok diti iti sinding sumandaki sa rundong tapura. Kinangota ko sa Babi FM. Senang kapia.

Ayat tapi dengan kongguli kagum yang pada dekat di JOP. Ini ke selimbahan Boris dan Tedusun. Atau tuang dapat ini apa sih Boris, apa sih nagi hati naro. Ayat tapi dengan man kawagu pelanggan langga di kayu tabarabar dan teniba dari tidak pegun dan tersabah kia. Hara tabar dat kaligagan dat pailangan ke digayo isa sanggulo na kusay natagak sera dat karita naka nakataam da suang parit kakita nagidih dat ngedua na ginawa 2 kilometer manta di kineksi danan daw kia. Minani humay tit ko sa iditi nailaan dat natagak siya garitahan na paminan daw sa kaya nga naka nuridin nakataam kagarab na dihid parit ralan da talunalon da penbornia penderas dat kampung kawakaan kenihab sadapan ni kenihab kia nedua na ginawah yaw sira anak kita mayat daw na kita di tanaw da bayan na kakita na gidi bayan na kanihab da neksiden kakita na gidi hit daw da mayat tinan daw da tanaw da bayan na kya sanglun na pakusay diti nga kiumur dat duwa na padam turu taon na kita da tinimungan bomba puro bomba pikikiran jam kahapad talo na pad kaswaban di tanaw da bayan na ma pergi kira 2 kilometer manta di kinayanan daud nakek sidanan kia atau kam 2 kilometer sedu-sedu kia nak kegarab sampai kura pergi ada pasih dah tak sedu-sedu kena garaban kia adih ama nuridi kalau teman dah ginawa serat ke kabasa teh ke karangau ditit abar-abar kaligagan megal diti kia lebih-lebih sera dat kahom pititit ke nuride dua ginawa nga kawayat tako ngawi sundung dat ay sa nuride kemayan dat peramutan dat pepinayan kia nga nuna pahit kaligagan dati bagun sabang nga orang ngaw tako kawayat tako ngawi dat kumaluh ginawa. Apa yang kura pa nga kumadi kayo amnya tanga ba kya yet kasasarid mangi kita karita tay ka motorcycle noride pi noride pingka kawasan takaw na pi ngatingat takaw kagagampi takaw tinan takaw mangatingatan takaw na idralan noy taponsol tay ka penting kya pintang-intang takaw na sira takaw papanaw da karita gibang wanan takaw talikod teka taguang takaw masitih dat kasari takaw pengawas-awas kadela di may dat tinggal lagi dah hadatan kepapanahan hinangga na pa tangayan takaw kya sagit-sagit dah kasari kapasian takaw manikita daw mundarang takaw pakawago desinding diakimin beranting katumbaya hai na daho kinawa takaw.

Ya tapi ni kau man ku dikayu pelangi langa intiat kau ya anda tawan ke ada tadau suab contoh kata tadau dat ke enam dari bulan ke telu tulan ke hapat 2002 pada menam kawayan pada tawan dat suab penang kasuaban medibut miwaya genit in pipira kayana ni labus kekadayan PK pedalaman pandang dapat sesedepan yang melibut miwaya genit di pipira kayanan labus kekadayan pandang tetuang melibut miwaya genit pipira kayanan pasarilih data pagun data sabah ada yang mahu kumadi kayu hitar tengayan data suara.

0: Ginawala ka sarili, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan din karanhano, sinin-sinin dito ko sanang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah FM.
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon ginawo, montok kaswangon, kumah daraja kaiso.
2: Ito pinin kawara pipira paminita mari kata jam ke hapada madua hapi tangat uang apun si kawadi kayu ngawitain sanai it nakampai daga daitin kesalimbahan Beras Dusun ditutuang banyak telu jam itu lembus kia mentadi ita jam ke siam tutuang pa masamak na dia rikat da tapupusan iti kesalimbahan tokau tutuang dat banyak kia ngapin kura panga gisam nahiti aku mimbalatak da tutuang da banyak kapirubat tokau aku disuai tadau minggu dat nuridih tebon tel kawagu tadau dat kelima mi timpuh dit mi bagali kayanan dat mi bagal yaku di JOP edunan ko dahiti makiampun sekira dahar beras ku ditau kapia senang di nangalabus manta di kabangko seginaru takau dat sumalimbau tetuang dat abain ok ya kena dari oleh huay dat kasasari timin lembus muna kalung dagai daitiin keselimbahan Beras Dusun pintan tunahid Sabah VFM hinako po apa si beras apa si hinagetinaru bye bye.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Atang kangao kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri tinuman dit omis o mamilita kanan dit olidas. Pundurong matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri ko diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susunong. Mamuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

entertainment, and the judgments are severe.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ia kini pelan strategik Boy Mawar untuk namalit pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dengan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan dalama.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 rondo plan ratimpu awar valirno plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nakaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ran nilai kurikulum maya ra peringkat.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia no mapasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramon soy.
1: Aka pandai kaki, ahin tana ang iwit ra puso taka apiha, am ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumba, patun, rapansor nulumbak, ang suang nukolesterol, rainan.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo ravahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, ondo binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moporam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabuju Kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, am siov ruangin intora paka kroka.

onu o toho suwanon denggi. Toho suwanon denggi nopo ngak toluo modohiu inovit do nandui edis tondu. Tanda ngawi toluo toho suwanon denggi. Monigog no tomison. Tonsion. Oluahan no tuhan. Mosol. Pihangadan om hinsau mato. Suwai komo muza insi mo kuhit mogizan tonung om monsis. Hang mengipop toho suwanon denggi. Memunsoh sontop pengetahuanan nandui edis. Pohon tepon temoimo memazan toi titihion hamid. Ivan mantan o itan nandui edis. Omin salu mantan kinaisonon pengetahuanan edis. Songovian toko menahob kohian nandui edis. Aiso edis, aiso denggi.

Kapoy Hans Sondi. Ano ka mazon? Kapoy Hans Sondi. Kapoy Hans Sondi, papahampay. Kapoy Hans, kagumpit kahit kwento tunan. Number telepon, kinizonon, account bank, toy kat credit toko. Sokyo nung kiva tinimungan imokyano kapoy Hans Sondi untuk kumazag toko doit hibang web. Toy, nakotoy mo, nununupason, toy pamahavan telepon, ipoin susuvay, muntok makiano kapoy Hans Sondi. Katakuvang toko dati kapagatan ko pumusingan, toy mamadung maza online. Kada pointahango, kapoy Hans Sondi. Tumoy mo, ingat-ingat, mohigay kapoy Hans Sondi toko.

Mimpodu nopo na ahal to ponsel kabahakasan sendi. Kabasa toko memihi mimpodu do vaik to sogit to vaik tabang. Tu dudu vodino kivak vosian dino. Mimpodu miampai vaik to sogit. Kopopohikang katanan tinan. Kopopohidas tinan om pemusavan. Kopongingkuhang agak pemusavan. Om mintamong kabahakasan tebuk om kuhit. Namot mimpodu do vaik tabang. Papawasi kohuzungan za. Popohomi tonsi tinan dino kokodow. Kopoivad insomnia om au kodok. Om mengingkuang topiumenan agak pemusawan om obintumongom. Mimpodu tonudon mentok kabatasan.

0: Tapi nak kami kapi pasian dong suwab tapi pembahasan shalom kumari di zeta insanan am kota fadan kemakinan tu miso motoku bagu it kesempatan bos kerasan do tada konom diti kota huda buhan diti ko opod pengko penga dong suwab diti miampai kota go Stephanie Jepalin Joti DJ Steph Teko SJJ dan menumpuan dia zugi sampai ke tu jam ko si jam dong suwab ansan nahi seginabo dan tapi nak kami miampai tahu hozom ini susut itimpu do jam konom diti. Hozoman tadi kelarin semuanya segil etan do izi ano pihiku. Ingka lagi hozoman tadi Joshua Jomilo etan upus kudiau poin tepat. Om hozoman di Steven Bitor nohi van zo id ginavonu. Mantok pahayaan namanya na jam ko nam perum tahu minit nadi do dong sebab id pogun do takau. Dadi mika temui mo ikat tepat do jam ko nam tahu 4 minit dong sebab abalid pogun ongo do tapi na ingabi. Dari kumata bila ngapi dari tindahanan da ba bayna riti na bo kinehan ke bai muhi lagi mata kalaja pakalaja ge ati shift ko ni megan episode tia dokutul nos tai ke pakalaja ngapi id hotel tai ke nomor nopo iti ami minta mo ngapi tai ke security kamai da bos bai di tai ke kiwa da tetap binai da pohian lagi da manta da outstation kamai di. Dan ini kopong aku pesan nong supaya kemari di zuta insana nom kota hadan tu temui mom yang pai dagai om id sambayang dagai temui mom da umu higa pemenan di zudina do id pauhian di zut teko pau gadan do mongai kelaja teko id nombo nopo ngozon do dong ngo supaya beriti do temui mom belakat kiningan yang pai di zuta insana yang pai toko insanan om umu higa pemenan gisa mo kodimpot id dimpotan. Musuh tak ada tiada sos musuh tak pegu hek ada timpu rekangan dia zua balik pegun. Hozo mantadi Lily Chang ay tando kada na di ponongso. Hozo nagi di Cornelia join sos ay tando hangadon dia. Nunu ihumon it kapasizon kadi Rosaline Judy. Kamu zon pangat tahu hozo misusut. Oh ngau bagu do tapi naik ngabi. Kena kau tahu.
1: Pintong-intong no tanak tongonin ni toko, nung kiva tanda toluo hongon gakod om kabang, miyagado, humasu, kiva polumbonining id hongon gakod om kabang, om aiso tivo makan. Sokyo nung kitanda, kadako todo tanak mongoy sikul, prasikul, nursery, om tadika, om kada obito itinaisonon ginumuan. Tamangay kabakasan hamin, om gunon no patataman si zamut kitutub. Sosoan momohyong kakamot pamoynan miyampay vaig pamatay gizuk om vaig tabakas. Pingat-ingat tamoy mo, miyampay katangkapan, toluo gakod hongon om kabang.

Opivasian tabi Malaysia madani baina kinong audio ziti abal mantad Sabah VFM pambuson ku izo Stephanie Jepolin Jouti kapagul pangatuhu da abal pisampuvan kopiadangan ng kaumhegan timpunon katanangan Sabah GPS impon pangunsuban ko giginovo kikopodulianan kikahudukan abal poin panu bisampuvan kadangan kaumuhigan kiguna patihambuson pavakason montok papatantu katanangan kapagkangaan saba nabos imuhigan tagazo dopagun tun musa aman kiguna kozo o kadangan pagun sabagi timpunan kumakutundaan ekonomi kauhanan kaumatan pambalajalan kahidasan kapagkangaan tun magigizon nabos isiriti untuk ababasan Dina Club Miampai TYT o Maktab Ketahanan Nasional Tinumungan Susumangod Malaysia Id Kota Kinabalu Agensi Kumhigan o Papapakas Kuasa Kiguno Kitongkungan Muntuk Papatimpon Papatimpon Kukwasaan Pempenu o Nagi Kumhigan Pagun Hobi no Hinab Kavaygan o Idning Kokoton Strategic Sabah Ipunong Kabatan Kaisawan Imukyano Kopitamangan o Nagi Kupataundaan Moni Hambus Kiguna po yung kawason o pisakadazan dahil sa biyabibagizan muntok patanto kapabakasan kuasa kumahigan papanawan miyampay kivaza. Pinukyano nagi di datumusa o sa biyabibagizan may do papahogos may do aw papahogos pi suwasan tinaw patumbazan o politik ikapapalat katanangan ipainsandad no hide. Mapatimbusan mungunsob pilatian ng pagiginawa sa pipa pantang at pihatan tuhun magigisan. Kiguna o kagerakan pengguna siswa GPS patihumbus papawakas sa bagi impon mantok mungunsuban kayman o pusaw kikahudukan om tamay mamanakaday daya itatanga makikinabos. Nabo si Mantili Pidagangan suang pagun om tabalanja kapasizon Dato Armizan Ali Kampasatan GPS muhan ahal ta balanja kapasizon kiguno kapag COVID kapasyan tutulus kuma kapasizon makikinabos. Kamungan daoy maza kaponjulan pinggisaman sa Kaday Food Bank IFB at Institute Pambalajalan Takawas IPT. Nabos isiriti di kapongo pinapatimpun babasan advocacy kapenggunaan maza activism kumakan om kapatakan galan IFB e natinda po sa ibu makikinabos e UITM lan kampus kota Kinabalu babay nalitik ibao atus isang paramanom GPS e patutokop Malaysia kamung no tong param apat GPS e Sabah namot himong paramanom GPS peng ngamung do papanaw IFB e IPT posondi kampai tu e Sabah Ningkokoton hizud id pinampang gisom di jam kapat min susodop ko niab kikinumu atus si jam perempahutuhun magigizon mantad onam mapadam onam paginakan mino kiumohig id tohu PPS tumandud sekretariat tinimungan kalaja kapaguhunan kususan sandad pogun JBPN Sabah PPS sen Paul Kolopis pinapayzon di togumu kozo datuhun magigizon do bahu mapadam apatuhun Sinusut id kompleks pot pinampang onam padam tu tuhun hintun huguan siu pat padam tu tuhun hizud iti baino noko pamungkang id padam himo kampung namat untuk tu bunga da RTM na bos diponi ko on JBPD pinampang Noemi Denti Jotren ogi ato council kakadasan pinampang miyampay misakaday kaupisan na pumuvaygan om papas Nagi kopisan kalaja tagazo panaw kalaja manuhi ko zuzuwa bawang kalalahan o papas tay palit mandok mangiho o mangitutun kinizunan ikivaw ko sivatan kantakan hizud Tiyambuson do ko politif pakakalaja ngavi kapalintan Sabah Berhad Kopex papahab tanggungan itsibo itsuang manakaday papahing kawas

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamugon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

0: Sebenarnya kan kami dah bayar no jam ke 6:04 ke belum 5 minit nadi dong sebabit pogun dah tahu tu tu mod patok namot do memahis kena bo tu ke bau di tia du pok pehan suang amin pabusan ku kemari dia zu.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak dia zu kepehan.

Tapi naik ko ngabi kita udah tiada duvo kopehan suang hamin, itia kopehan suang hamin kopoguhu noponga nampit tegai mentadi jus gokin do mentad kampung muki narut papar. Pinapaiho do mini dupogun i gokin maidin di jam konom do ngosuvab di tadau konyap tadau kohimo. Duvo-duvohan di tiko opot do dehyo i de kampung man kinarut papar. Mantan do kayaran diti do manu di papaiho di Daisah binti Maidin dai nombo nopo. Id nombo nopo i sasido. Om santab tapi nai wali som kino vangan nagi ngabi dai sadu toy ko id semok. To sokon natinan di tongotegak. Gokin Maidin do untuk tarau baino tarau ko onom ko tahu do vuhan diti ko opod. Do jam ko pram duvo tong opod minit taip nangadau id kabangan. Kampung Tini Tinindut Muk Kinarut ngapa gue dino kivau podo sambayang id hamin di tongo tegak da jam ko pod dongo suwab mai do thoi nasan kezo diuzu sugutoku kopean suang hamin ko poguhu na poditi ngana pitagay manta di jius kokin do mantad kampung Muk Kinarut papar. Pinapay ho daw minidupogun i gokin Maidin di jam ko nam dong suvab di tarau ko niyap tarau ko himo o duvo-duvohan di tikopo di ho id kampung man kinarut papar. Mantana do kaya na diti do manu di papay ho di Daisa binti Maidin id nombo na pozo si do umsantap tapinay walisam kinuvangan naging avidid sa du tayko id samok. Toso ko natinan di tongon tiyagak gokin Maidin do untuk tarau baino tarau ko nam kotahu do vuhan diti ko opod do jam ko prom do vuhan 4 minit type tangadau id kabangan kampung Tinindut Muk Kinarut nga paguhi dino kivau pada sambayang id hamin di tongo tegak do jam ko opod do ngo suwab tapi naik ko ngavi ko pehan suang hamin do tau vi no poditi ngana ambit tegai mantad di Dr. Richard Albert Guntusan do mantad kampung ki buwang kampung kapazan

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kukaton kinisanon pasoyhi soybu si zam ngatus tu ngapadam apat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagovit katutudan tagadso, isun om kapana kabahingkangan kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoy kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy kana panutud si zamut paluputano to sisika nung kiva katutudan paingukap inaisanan pasayhi tanggungan to insanan.

Tapi dia kau kau itu politik kita upi piongan do tengah tapi naik minum hit do hozo ika nangan dia so dia hodo a nangan dia hodo makin nama u. Dari itu ya hozo ngavi ino kita kita ku mazaid WhatsApp mazaid TikTok. Hozo pihi mentadi lilih deh idhiko. Hozo mentadi Alfonso tindahal itu anda sepindi kau deh hintun. Hozo pihi di Clarence Wong. Hozo mentadi Presley Petrus itu anda hangat gugum pizza. Nagi hozo mentadi Lucia Monduk. Ia itan hozo pihi di Lucia Monduk. Hozo di Lorena Inging. Ia itan do hozo ko sinduo ginabo. Kinawa tako ititaw hozo. Pihi do tongo topi na hingabi do tako.